Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Oke, waktu sekarang sudah pukul 8.19 menit pagi. Sebentar saya lagi mencapai saat 8.30 menit pagi. Kita akan pergi
1: keke.
0: Ya. Kau pergi pergi keke.
1: Kau 8.30 pagi. Kita pergi keke sambung siar sana.
0: Ingat kita yang pergi keke.
1: Oh, tidak jauh.
0: Bapak kau jauh. Ini kapal terbang. Kita ada dari sana sini.
1: Dari sana sini. Oke. Sama ini kita mau war-warkan juga. Kita akan sambut pesta keamatan hujung bulan ni. Walaupun dia punya kehangatan
0: besok
1: tu.
0: Besok sama lusa.
1: Awal-awal sudah kan kita rasa.
0: Dari bulan 1 lagi pertandingan sudah sana sini.
1: Jadi jangan lupa juga untuk ikuti lintas langsung sambutan pesta keamatan peringkat negeri Sabah. Esok hari Sabtu 30 Mei 2026, dibawakan secara langsung dari Hongkot Koisaan KDCA Penampang bersama dengan pengacara kita di sana iaitu Enza Fira dan juga rakan kita Leo Leri pada hari Ahad.
0: Yang si N tadi 30
1: Sabtu
0: 8 pagi sampai 10 pagi akan bersiaran di Sabah.
1: Bersiaran Selamat Pagi Malaysia TV1.
0: Wish, mantap.
1: Kamu juga boleh saksikan secara penstriman langsung di kita, RTM Click.
0: Ini membanggakan kita sebenarnya.
1: Oh iya, betul kau.
0: Sebab dibuat selama 2 hari SPM ni. Ya, Selamat Pagi Malaysia ni di Sabah lagi 8 pagi hingga 10 pagi lintas langsung itu kan.
1: Ui.
0: Kau dapat orang bilang Sabah ni sedebek anu bah di mata dunia. Sebab boleh tengok di RTM Click.
1: Iya. Sama aku pikir-pikir sempat lagi pergi nyari. Nanti durang live aku lipas-lipas.
0: Kau ujung minggu kerja.
1: Sabtu besok cuti.
0: Lusa.
1: Lusa kerja, dapat besok lah aku lipas-lipas di belakang. Yang penting masuk TV.
0: ada turang bang. Aneh, kenal-kenal.
1: Okay.
0: Bang Jas. Okay, cara mau masuk RTM. Macam mana? Kalau setutung bercakap di depan, kopi belakang dia.

0: mendengar kita sendakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ivo 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan.

0: Baiklah, seperti biasa untuk di hari sana sini, kita akan bersama rakan-rakan kita di Sandakan FM, Keningau FM dan juga Tau FM pagi ni, Dwin.
1: Ya, selamat pagi kita ucapkan pada rakan kita Maznan di Sandakan, Atika di Keningau dan Kayum di Tawau. Apa khabar?
2: Selamat sehat. Pagi.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat, Alhamdulillah.
4: Double R macam mana menanya-nanya orang. Ya.
1: Double R yang mana ni?
0: Double R yang mana ni? Oh gitu kan, tanya lagi kan. kami sentiasa segar, lebih menyegarkan.
1: Asyik.
0: Gitu
1: ah. Begitu ah.
0: Padahal okay. Padahal mengantuk sudah sini ni, baru sarapan.
1: Okey, baik, kita bermula dengan diari perkongsian untuk edisi hari ini, dan sudah pastinya ada juga perkongsian untuk aktiviti hujung minggu.
0: Ya.
1: Yeah. Bersama dengan Mas Dan di Sandakan. Silakan.
4: Okey, dari Sandakan kita tiada perkongsian khusus, cuma ingin kongsikan hujung minggu ini pihak Tabung Darah Hospital Duchess of Kent akan mengadakan kempen derma darah di dua tempat, di dua kawasan pada hari Ahad ini. Yang pertamanya di Sejati Walk Center Court akan diadakan pada 31 Mei ini, bermula 8.30 pagi hingga 2 petang. Manakala lokasi kedua akan diadakan di Harbour Mall di tingkat 3 pada 31 Mei juga, 10 pagi hingga 2 petang. Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan. Untuk pagi ini kita terus bersama dengan rakan kita di Tawau, Kayum. Silakan Kayum.
3: Baik, terima kasih Maznan di Sandakan FM, dan untuk perkongsian dari sana sini dari Tau FM pagi ini ada beberapa program nak dikongsikan. Tapi sebelum itu, pertama sekali ini berkait dengan pemakluman ya daripada pihak penjara Lahad Datu berkait dengan tarikh lawatan keluarga penghuni pada hari ini 29 Mei 2026 ya, hari raya Aidil Adha yang ketiga. Pada masa lawatan dibuka bermula pukul 8.15 bedi pagi sehingga jam 4.15 bedi petang, dan pelawat-pelawat dikendaki memakai pakaian yang kemas dan berkasut ya. Dan untuk maklumat juga, pelawat-pelawat adalah tertakluk pada akta dan peraturan penjara. Dan selain itu, ini pula berkait dengan Karnival Jualan Madani sempena dengan Karnival Usahawan PMKS Zon Tawau yang pada akan diadakan bermula hari ini 29 Mei dan akan berlangsung sehingga 30 Mei selama 2 hari bermula 8 pagi hingga pukul 8 malam bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Tawau. Dan pada masa yang sama juga, Karnival Usahawan PMKS Sabah 2026 Zon Tawau ini yang berlangsung bermula 29 hingga 31 Mei 2026 akan berlangsung di Kompleks Sukan Tawau, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Bapak Adi Syamsul Rizal Mak Zainal, Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar merangkap ADUN Tanjung Batu nanti. Dan selain itu pula, seterusnya ini pula mengenai dengan program khatan perdana kunak yang mana akan dirasmikan ya oleh Datuk Sri Dr. Anil Sandu, Timbalan atau Pembantu Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, pada pukul 10 pagi nanti bertempat di Dewan Islam Datuk Haji Zainal Gunung, Masjid Nurul Iman Kunak. Dan satu lagi yang terakhir adalah berkait dengan Sabah Drag Race 2026, program sukan permotoran yang mana program ini berlangsung bermula 29 Mei hari ini sehingga 1 Jun 2026 ya. Dan program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Nizam Haji Abu Bakar Titigan, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, yang akan berlangsung di lapangan terbang Lama Tawau. Jadi itu beberapa perkongsian dari sana sini dari Tawau FM untuk pagi ini, dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Atika di Keningau FM. Silakan.
2: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Keningau FM, ada satu perkongsian untuk edisi hujung minggu ini, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah sempena cuti sekolah yang akan diadakan pada 30 Mei ini 2026, iaitu hari Sabtu, bertempat di lobi utama Hospital Keningau. Jadi untuk orang ramai, khususnya warga Keningau, dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen derma darah tersebut. Baiklah, itu saja satu info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Rafiq Taufik dan juga Edwin di Sabah FM.
1: Baik, terima kasih Atika di Keningau. Sabah FM yang pertama 10 pagi ini akan berlangsungnya program Jungle Food Labs di Hongkot Kuih Saan KDCA dan akan diresmikan oleh Dato' Seri Panglima Jeffrey J. Kitingan, Timbalan Presiden KDCA.
0: Itu sudah pagi, sudah petang pula kita ada pelancaran tamu artisan bertempat di ITCC. Dan juga malam pula nanti kita ada perkongsian untuk anda.
1: Ya,
0: ini yang mana bicara dengan bicara naratif.
1: Bicara naratif. Ini bersama dengan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Kita akan berkongsi perancangan pembangunan dan masa depan Sabah dalam lanskap ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Boleh saksikan malam ini di TV 1 9 malam.
0: Ya, dan juga siaran ulangan pada 2 Jun nanti 3.5 minit petang.
1: Okey, baik. Okay. Itu perkongsian dari Sabah FM untuk edisi hari ini 29 Mei 2026.
0: Ya, baik. Terima kasih rakan kita di Tawau Kayum.
3: Ya, terima kasih kembali.
0: Di Sandakan kita ada Masnan dan Keningau. Siapa ya Keningau?
3: Terima kasih.
1: Oh, dari hari itu kan? Nama tersebut nama.
2: Rafiq, jangan biarkan diri ini terkukur korban.
4: Kau faham kah bunyi dia? Ai, macam dah puas hati dia. Ai, begitu.
1: Macam saya dengar hari itu ada yang dah tersebut nama lah. Satu pun dah sebut, apa gitu?
3: Saja jangan. Ai,
1: langgar. Okeylah, terima kasih semuanya. Selamat bertugas.
0: Kekalkan kekerahan anda dalam bertugas. Sampai jumpa.
3: Bye. Bersama
5: Diari Sana Sini, perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM.

0: dan negara. Elakkan daripada terus mempercayai kandungan laman web, blog dan email yang diragui atau daripada orang yang tidak dikenali. Pastikan anda menyimak dan rujuk kepada sumber yang sahih. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Okey, tidak pasti, jangan kongsi.
2: Apa itu?
3: Berantin punya lagu.
1: Apa itu?
2: Simpulan bahasa hari ini, Angkol.
1: Kenapa?
2: Mati beragan.
1: Mati beragan. Beragan mati. Mati beragan. Mati berapa ramai?
3: Jadi, susahlah.
1: Salahkah?
3: Ini yang tak pasti ni.
2: Mati beragan bermaksud orang yang mati tanpa sebab yang nyata.
1: Oh, salahkah? Salah Langkol tu.
2: Salah memang. 100% salah. Contoh ayat yang kamu boleh guna. Selepas kehilangan isterinya, Dola mati beragan.
1: Oh, dia tanpa ada...
2: tidak tahu sebab yang nyata.
1: Tiada maksud yang jelas lah.
2: Dia begitu. Tidak tahu pun punca sebenar.
1: Tidak sakit, tidak apa. Begitu
2: lah
1: itu kan?
2: Ya, begitulah itu lebih kurang.
1: Tapi kadang-kadang bila cerita gitu kan, ada juga macam orang bilang kalau orang tua-tua dulu cacap kan, berbubut dia orang.
2: Berbubut?
1: Ya, maksudnya kan ada mula-mula suaminya meninggal. Contoh kan, tiba-tiba selang seminggu istrinya meninggal.
2: Ada begitu.
1: Nah, itu tapi juga. Orang tua cakap, alah, membubut begitu, kasihan, bilang.
2: Membubut. Macam mengikutkan, bilang.
1: Mungkin terlalu sedih kan, tapi kita tidak tahu lah apa-apa. Tapi itulah satu yang kami ingin kongsikan, mati beragan hari ini.
2: Iya, mati beragan.
1: Seorang yang meninggal tanpa usul apa-apa pun.
2: Betul-betul.
1: Okay, jadi sekejap saya lagi kita akan dengarkan Utama 9 Pagi.

pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: salam Jumaat penghulu segala hari.
1: Aha, okey. Yeah. Hari ini 29. Okey, 29 hari bulan Mei 2026.
0: Sakit.
1: Kenapa? Kenapa sakit? Kuat.
0: Kau tahu lah kan.
1: Kau berpasang.
0: Berpasang.
1: Selamat aku sudah kasih slow sini.
0: Iya, jadi apapun kepada semua hati-hati yang tengah memandu jalan raya, ada masih basah lagi walaupun hujan sudah berhenti.
1: Walaupun dia sudah berhenti tapi keadaan cuaca macam dia mendung-mendung. Walaupun kita punya tintet ni galap.
0: Iya.
1: Tapi kita tahu kalau yang macam biasa sebelum ini dia punya panas bukan alang-alang.
0: Betul.
1: Tapi sekarang dia mendung-mendung sejuk. Oh, kalau dapat tidur.

0: di Indonesia?
1: Hari Sabtu kalau tidak begini aku tidak tahulah.
0: Hari Sabtu dia sepanas kau.
1: Biasa begitulah. Kalau aku op memang tidak ada cuaca begini.
0: Mana tahu latihan kau belajar mengharungi neraka. Oke, okay.
1: kau punya kata-kata.
0: Apapun sebentar saja lagi kita tidak akan sambung ya, tapi kita akan kongsikan info-info ya. Macam pasal ver yang lebu dikejar, gotong royong, semua itu sekejap lagi. Kami akan kongsikan. Cuti kan sekarang.
1: Pasal kurban lain ya.
0: Nah, sekarang kurban, sambung pula dengan kamatan di Sabah ini, banyak betul perayaan.
1: Iya betul kok.
0: Banyak betul perayaan dia sampai hari 2 minggu depan, Mbak Cuti. Belum bilang, jadi kita akan kongsikan juga lah. Oke, apa-apa yang menarik juga lah. Oke, jadi terus berhibur lagi dengan lagu si Saimin.
1: Saimin?
0: Dia sebut Saimin.
1: Oh ya, ada dia punya lirik.
0: Iya. Saimin. Si Saimin dia bilang
1: pusing terus.
0: Miang-miang kaladi.

Jangan Buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setiap kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.

0: Okay, kita ada bagi jam di TikTok juga. Rindu bagi jam. Bagi jam dah marah-marah kita apa sih, Dek?
1: Iya, Pak. Kalau Denda dah akan macam sunyi, siapa kan?
0: Ibarat kalau dia kolimpas meja, dia kan macam dia makan lada. Hari-hari dia mau makan ulang.
2: Bukan, salah tuh. Ibarat kalau kolimpas meja dia, kok mau ambur lah di situ.
0: Lepas itu kena marah lagi.
2: Kena marah lagi, ya, kan?
0: Macam angkul sendiri. Angkul dah biasa, Pak. Dah kena marah. Belasan tahun, Pak, kena marah.
2: Ay, selalu juga kan, kok kena marah.
0: Tapi tidak sudah kena marah sekarang, Pak.
2: Ada angkul jiri marah kau.
0: Angkul jiri dapat di mana? Dia relax saja, tenang santai.
2: Mending ini baca Nobel. Nah,
0: kecuali bagi jam. Oke, okay, jam.
2: Ya.
0: Ini pasal kurban lah selalu kan. Bila orang suruh tunggu sekejap, tapi lembuk kurban sudah ada pancangan sendiri. Macam tadi kita ada cerita kan, orang kena tanduk kasihan.
2: Orang kena tanduk kan.
0: Nah, jadi hari raya kurban memang banyak orang bilang sesuatu momen yang boleh jadi bahan ketawa.
2: Oh iya,
0: kan?
2: Betul.
0: Lembu buat muka tenang, orang ramai pula buat muka panik. Kan ada yang pegang tali, ada yang rakam, ada yang tiba-tiba rasa macam peserta acara lari pecut.
2: Oh iya, betul.
0: Habis kena bubut kan. Tapi di sebalik momen-momen begitu, lembu ini yang panik ini bukan perkara kecil tau, Cap. Yeah. Seekor lembu ini dia boleh jadi sangat kuat bila terkejut.
2: Iya, betul.
0: Dia boleh langgar siapa saja, budak besar, budak kecil, budak orang besar, budak kecil, perempuan, apa saja, motosikal, kereta, semua dia langgar. Kemah semua. Jadi siapa sajalah yang mau kepung dia tuh kan mau tangkap balik terlepas. Jadi bukan sebab dia jahat, tapi sebab dia takut mau selamatkan diri. Macam juga kita, bah.
2: Yalah.
0: Kita orang, kalau kita berdiri, tiba-tiba kita dikerumun orang. Kita pun ada perasaan macam lain, panik, takut kan.
2: Betul,
0: begitu
2: betul.
0: Juga binatang korban nih coba untuk melepaskan diri. Jadi bila dia sampai terkejut, macam burang dia, dia boleh jadi terlampau anu tau, apa nama, dia boleh jadi kuat.
2: Yeah.
0: Jadi bila dia jadi kuat, orang bilang dia langgar sana sini, orang bilang bahaya. Jadi kalau nampak lembu terlepas, jangan kejar ramai-ramai.
2: Yeah.
0: Jangan hon, jangan jerit, jangan rakam tapo dekat. Ini ada lagi, makin terlepas, makin kamu viral.
2: Membubut dia kan?
0: Ah, membubut juga dia. Dia membubut sambil bawa kamera. Telepon kan.
2: Macam nangam. Ada kemarin ada seorang ustaz lah kan, dia cerita sama siap. Dorang ada korban satu lembu ni. Ramai.
0: Aha.
2: Seekor kembu, lembu saja.
0: Kembu pun boleh.
2: Lembu. Jadi yang mau pergi apa nih, mau apa buat ibadah korban tu ramai. Jadi kenampakan di situ macam yang lembu ni berasa takut.
0: Iya, itulah. Dia orang pun ada perasaan juga, Cap. Macam mana pun kan orang bilang korban ini ibadah. Dalam ibadah pun ada ihsan. Jaga manusia, jaga hewan, jaga adab.
2: Betul,
0: bukannya
2: betul.
0: Kita ini mau menangkap orang bilang mentang-mentang dia binatang korban, kita cuma memperlekehkan. Tidak. Jangan buat begitu, oke?
2: Okay? Betul.
0: Dia orang pun orang bilang nyawa juga. Nyawa yang kita akan korbankan. Jadi orang bilang jaga adab kita, bukan saya terhadap manusia, terhadap binatang juga, semua. Oke? Okay?
2: Semua. Ya.
0: Jadi apapun sekarang kita terus berhibur lagi. Bulan Kamatan masih lagi lagu Kamatan. Memandangkan kita pun berada di lagu-lagu tempatan sekarang nih.
2: Ya.
0: Masanya kita memain lagu-lagu tempatan. Kita dengarkan lagu Kamatan Onsoi.
2: Onsoi.

Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: Okey, Cap. Masa raya, masa perayaan begini kan selalu orang macam selalu kadang-kadang sakit perut, Cap. Sakit perut. Kadang-kadang orang panggil ni cuma masuk angin. Masuk angin. Belakang. Bila perut rasa kembung, kepala jadi katat kan. Lepas tu nafas rasa tidak puas, perut memulas. Kemudian datang pula dengan diarrhea, cherry berry kan, dan muntah. Ramai anggap ini perkara kecil.
1: Ya, betul. Nah,
0: padahal bila muntah dan juga cirit berlaku serentak, badan boleh cepat hilang air dan juga jadi lemah. Mm-mm. Jadi keadaan ini boleh berlaku bila perut mengalami gangguan seperti indigestion, gastric, jangkitan, jangkitan makanan atau usus yang sedang meragam. Jadi bila perut tidak selesa, ada orang akan bernafas laju atau tertelan lebih banyak udara. Ini yang akan buat perut makin kembung, makin bangin, dada tidak selesa, dan kepala rasa tegang. Nah, begitu. Jadi apa yang boleh dibuat dulu? Duduk tegak dan cuba bertenang, minum air. Minum air sikit-sikit tapi kerap.
2: Yep.
0: Sikit-sikit tapi kerap. Elak minum yang berges lah. Macam kopi kah, makanan pedas kah, minyak kah, ataupun yang terlalu manis. Bila muntah mula reda, mulakan dengan makanan lembut macam bubur, sup ataupun biskut kosong dululah. Jadi jangan tunggu terlalu lama. Kalau tidak mampu minum, muntah tidak berhenti, ciri terlampau kerap, kencing makin kurang, badan terlalu lemah, demam tinggi, sakit perut sangat kuat, ataupun darah dalam badan muntah atau najis, bila tanda-tanda ini muncul, itu bukan lagi sekadar angin. Itu isyarat badan perlukan rawatan.
1: Nah, itulah.
0: Jaga perut baik-baik. Kadang-kadang yang kita panggil angin itu sebenarnya tubuh sedang beri amaran.
1: Itu yang siap pesan dari itu yang hari dua, kalau kau ingat. Yang pasal perut kambung. Kan beginilah dia cerita. Itulah, dia
0: pasal apa-apa pun kalau orang bilang, orang tua-tua bilang lah.
1: Nah, ya.
0: Segala penyakit itu bermula dari perut.
1: Betul.
0: Sebab kita makan semua barang aja, kita makan, kita tidak tahu apa, kita hantam saja. Lebih-lebih lagi macam perayaan ni. Ada hari raya sana, hari raya sini kan. Lepas itu sambung lagi kemahatan. Makan sana sini, tidak peduli apa-apa. Jadi bila sudah rasa begitu kan, orang bilang, nah bahaya itu.
1: Iya, boleh makan tapi berpada-pada.
0: Betul, jangan terlalu berhabis, kembung.
1: Cuma hari itu kan, habis makan raya ni, dua hari lalu tu. Raya pertama, yang apa, pagi saja, so kenyang. Tengah hari kenyang, petang kenyang, malam tu aku nak makan.
0: Wih,
1: tapi jam 10 tu baru aku makan.
0: Makan juga lah malam.
1: Tapi dah lah makan. Ikut jam yang selalu jam 8.
0: Dah makan juga namanya. Malam tu dah makan. Tapi pukul 10 baru makan. Apalah kau
1: baru,
0: ini?
1: Baru lapar.
0: Kau ni cuba mengelirukan orang. Dan orang cakap, wih bagus hisap tidak makan malam. Dia orang ingat pukul 10 pagi. Rupanya 10 malam. Angkol pun tidak makan bah pukul begitu. Angkol makan 11.30 malam.
1: Lagi lewat. Kau lagi nak beli pakai.
0: Iya, kadang-kadang tengah malam pada lapar. Bayang kau di TV itu begitu kan.
1: Itulah.
0: Yang kau sudah makan. Begitu. Tapi itulah angkol mau coba elakkan pada ketika inilah. Angkol rasa angkol tidak perlu tengok wayang TV malam-malam.
1: Kau jangan begitu. Kenapa? Macam siap kemarin pun bilang mau elak. Sekali mama siap masak sup daging. Bawa pergi rumah ni. Tak makan di rumah. Bawa balik pergi rumah. Kali bawa pergi rumah, nantilah bah, besok-besok lah. Jam 9, lapar.
0: Angkol punya prinsip besok dia tu dah boleh pakai sudah.
1: Prinsip?
0: Prinsip. Besok. Aku rasa perlu buang lah.
1: Apa?
0: Besok.
1: Apa?
0: Besok bah tidak makan.
1: Mentang-mentang Sabtu aku dah nampak.
0: Iya.
1: Kau nak makan lah.
0: Nah, angkol Sabtu angkol tidak makan, betul.
1: Jalan bohong bah. Kalau kau mau makan, kau makan saja.
0: Nah, angkol makan juga dengan...
1: Apa juga masalah kalau kau mau makan?
0: Angkol makan, sikit. Tapi 2-3 kali tambah.
1: Okey lah. Kalau tambah satu sudu, kenapa? Kalau yang panu 2-3 kali.
0: Angkol coba tambah satu sudu. Gitu. Tapi tertambah lagi satu sudu.
1: Sengaja itu. Sengaja lah mata baru.
0: Indah sengaja. Angkol kan bercerita sama kucing. Cakap sama kucing.
1: Bercerita
0: gitu.
1: Sama kucing. Melalaikan kau lah. Ya,
0: kucing yang bersalah.
1: Kau yang nafsu makan kuat, kau main lagu lah.
0: Kau tengok kucing tu. Bila
1: sudah.
0: Bila kau makan dia tengok muka kau. Kesian.
1: Jangan menyalahkan kucing. Kau yang kelaparan.
0: Yalah kita pasanglah lagu ini lagi. Kalau begitu.
1: Habis kucing.

0: Sap.
1: Macam yang
0: menyangkut.
1: Dah kesabaran kamu kasih habis. Okey lah.
0: Indah lah. Okey lah. Sampai sini saja siaran kita dalam Evo. Belum habis.
1: Ya, betul.
0: Untuk hari ini. Jadi ucap terima kasih semua. Selamat bercuti kepada yang bercuti. Sebab cuti panjang. Kan?
1: Dan kita apa ni doakan juga kepada yang mungkin hari ini juga akan meneruskan ibadah kurban. Semoga dipermudahkan semuanya. Dan jangan lupa pergi masjid-masjid yang berhampiran untuk bersama-sama kita menunaikan solat Jumaat.
0: Betul. Okey. Jadi yang mau balik kampung, kami doakan selamat sampai ke destinasi. Lagu ini untuk kamu orang semua. Jumpa lagi lain hari. Assalamualaikum. Bye.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana anda bersama kami di Sandakan FM bersamamu menerusi frekuensi 90.1 juga menerusi persima langsung di RTM Play. Terima kasih geng Agai yang telah menceriakan Evo sebentar tadi. Dan kini bersama-sama Kak Nur menerusi Zoom Sandakan FM. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini kita di dalam keadaan sehat dan kita berdoa kita dapat menunaikan tanggungjawab yang diamanakan kepada kita. Hari ini 29 Mei 2026 bersama hari Jumaat bersama 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan majlis korban masih lagi berlangsung ya. Dan tahniah juga bagi mereka yang telah berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Dan pastinya hari-hari tashrik merupakan hari yang tidak dibolehkan ya, haram kita menunaikan ibadah puasa antaranya 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan kepada yang bertugas, selamat bertugas. Kepada yang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Bersama Chombi, sayang, I love you.

0: Music Orang Kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersama.
1: Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental? Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, Bina Masyarakat Prihatin. RTM, teman setia anda.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

Terima kasih kepada anda yang memilih siaran Sandakan FM bersamamu 11.23 pagi. Dan kita kongsikan info ini menerusi portal rasmi berita RTM, di mana PM rasmi Pesta Buku Antarabangsa KL 2026. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim hari ini merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBA KL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL. Di mana ketibaan beliau 10.30 pagi disebut meriah ribuan pengunjung yang mula membanjiri tapak penganjuran sejak awal pagi. Pada majlis itu, Perdana Menteri turut melancarkan buku Membangun Masyarakat Madani versi kartun karya kartunis Zulkifli S.M. Anwar Ul-Haq atau lebih dikenali Zunar. Karya berkenaan memaparkan usaha pembentrasan rasuah, reformasi pentadbiran dan pengukuhan tata kelola kerajaan Madani menerusi ilustrasi kartun yang mudah dihayati segenap lapisan masyarakat. PBA KL 2026 edisi ke-43 itu berlangsung selama 10 hari bermula hari ini hingga 7 Jun. Itu yang dapat kita kongsikan bersama menerusi Zoom Sandakan FM. Dan pelbagai perkongsian ya menerusi Zoom Sandakan FM di samping lagu-lagu hiburan ya. Sandakan FM bersamamu. Dayangku Intan, senandung hari raya untukmu.

ENG. Hiburan berinformasi. Zoom. Ku jaga yang menghapuskan luka. 11 pagi hingga 3 petang.

setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Di mana kerajaan rangka inisiatif bantu pengamal media hadapi cabaran AI ekonomi itu kita kongsikan bersama menerusi Zoom Sandakan FM. Pelbagai inisiatif dirangka bagi membantu pengamal media di negara ini mendepani cabaran semasa termasuk perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi. Petugas media risau tentang pekerjaan dan masa depan mereka akibat kebimbangan berhubung AI dan keadaan ekonomi. Kementerian Komunikasi menyatakan usaha sedang diikhtiarkan untuk membantu pengamal media menghadapi cabaran semasa. Media bebas dan beretika dianggap tunjang utama demokrasi serta penting untuk masa depan Malaysia. Hawana 2026 bertemakan Media Berintegriti Trust Credibility akan menghimpun pengamal media sebagai platform idea dan hala tuju kewartawanan. Selamat menyambut Hari Wartawan Hawana 2026.
1: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraihkan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
2: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.

Terus kekal setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan bercakap mengenai daging korban ya. Di mana daging korban diagih dengan kasih sisa korban kita urus dengan amanah. Setiap kali ada ramai tangan yang bekerja, ada yang menyembelih, melapah, memotong, membungkus dan mengagihkan daging kepada keluarga serta jiran tetangga. Indahnya ibadah korban bukan hanya pada daging yang sampai kepada penerima, tetapi juga pada kebersihan yang kita tinggalkan selepas semuanya selesai. Dalam garis panduan penyembelihan ternakan korban yang disiarkan melalui portal Jaki, pengurusan sisa korban disebut dengan jelas di mana sisa penyembelihan ternakan korban hendaklah diurus dengan baik bagi mengelakkan pencemaran. Ya, sisa korban urus dengan betul, kawasan kekal bersih. Di mana bungkus dengan betul, asingkan sisa, guna plastik tebal, ikat dengan kemas. Dan tanam dengan betul ya, pilih tempat yang sesuai jauh dari sungai dan longkang, kambus dengan padat. Elak bau dan dari haiwan korek ya. Itu adalah pesanan yang kita kongsikan menerusi Public Health Malaysia. Ibadah terjaga, kebersihan terpelihara. Ya, 11.50 minit pagi. Baiklah, terus kekal setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu.

Sistem One, Angelin ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, buat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.

12 tengah hari di jam kedua kita bersama-sama menerusi Zoom Sandakan FM. Dan 12.17 tengah hari nanti, kami akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.

Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM.

0: pengasih dan penyayang. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kemudahan kecuali yang telah Engkau mempermudahkannya. Engkau yang telah menjadikan kesusahan itu, maka Engkaulah yang memudahkannya.
1: Doa pilihan terbaik hanya di Istana Kelabang bersamamu.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
3: Yo, what's up? Baby, let's
2: go! Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu.
4: Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Kepada yang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. InsyaAllah 12.17 tengah hari nanti kami akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat. Kekal setia bersama kami Sandakan FM bersamamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu.

0: Saudara, sekarang sudah pukul 12.17 tengah hari. Kita terus bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat bersama petugas kami, Maznan Yunus, yang berada di sana. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan di Konti Sanagar FM. Okay, selamat kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Alhamdulillah saudara pendengar sekalian, salam Jumaat 12 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 29 Mei 2026 Masehi. Sekali lagi Sanakan FM bersiaran secara langsung dari Masjid Daerah Sanakan untuk membawakan khutbah dan solat Jumaat pada minggu ini. Terima kasih kepada Jabatan Halewal Agama Islam Negeri Sabah Jahins untuk mengadakan siaran secara langsung khutbah dan solat Jumaat setiap minggu. Begitu juga dengan pengurusan Masjid Daerah Sanakan yang menyediakan tempat dan kemudahan untuk kita laksanakan siaran langsung pada hari ini. Untuk makluman saudara pendengar, tugas untuk solat Jumaat kita pada hari ini, imam dan khatib kita, Imam Nain Tahli, iaitu Imam Qariah Masjid Daerah Sanakan. Manakala Bilal untuk hari ini Imam Kanding Tahli. Tajuk khutbah yang akan disampaikan untuk hari ini, kesetiaan kepada raja dan negara. Ada banyak pesanan yang menarik dalam khutbah yang akan disampaikan nanti. Baik saudara pendengar sekalian, keadaan cuaca di Masjid Daerah Sanakan yang dapat saya gambarkan pada ketika ini sangat cerah, dan ini sekaligus memudahkan umat Islam untuk datang dan melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Baik saudara pendengar sekalian, Islam tidak pernah memisahkan antara tuntutan beragama dan tanggung jawab mempertahankan tanah air. Cinta kepada watan atau negara adalah sebahagian daripada fitrah manusia yang suci. Di negara kita sendiri, sistem raja berperlembagaan adalah payung kedaulatan, manakala institusi diraja adalah benteng utama yang memelihara kesucian agama Islam dan keharmonian rakyat berbilang kaum. Setia kepada raja dan negara bukan sekadar slogan yang dilaungkan di perhimpunan sekolah ataupun di mana-mana saja. Ia merupakan satu amanah, akidah dan juga watan. Dan kita akan kongsi dan kupas lebih banyak lagi melalui khutbah pada hari ini. Saudara pendengar, sebentar saja lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Bilal tugas akan melakukan azan yang pertama.
2: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, atubu ilayhi, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim.

0: اللهم لا اله الا انت.
1: Baik, saudara pendengar sekalian, azan yang pertama tadi telah dilakukan oleh Bilal, Imam Kading Tahlih. Dan untuk makluman kepada semua pendengar siaran Sanakan FM yang baru saja mengikuti siaran ini, kami bawakan secara langsung dari Masjid Daerah Sanakan. Untuk makluman petugas solat Jumat kita pada hari ini, Imam sekaligus khatib kita pada hari ini, Imam Nain Tahlih, Imam Karyah Masjid Daerah Sanakan, dan Bilal kita yang baru saja melakukan azan tadi, Imam Kanding Tahlih. Manakala tajuk khutbah yang akan dia sampaikan sebentar saja lagi, kesetiaan kepada raja dan negara. Pastinya ada banyak pesanan yang menarik dalam khutbah yang akan disampaikan nanti. Baik, saudara pendengar sekalian, hari ini cabaran kesetiaan tidak lagi berbentuk fisikal atau mengangkat senjata di medan perang. Sebaliknya, cabaran terbesar datang daripada ujung jari kita sendiri. Kebebasan media sosial sering disalahgunakan untuk menghina, memfitnah, dan memperlekeh institusi diraja serta kedaulatan negara. Sentimen perkauman dan keagamaan yang sempit sengaja ditiupkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengugat kestabilan tanah air. Sebagai umat Islam yang matang, kita bertanggung jawab menjadi ejen penyatu padu, bukannya pemecah belah. Kesetiaan kita dibuktikan dengan menjaga lisan, menjaga tulisan di media sosial, serta menolak sebarang dakwah yang cuba menghasut rakyat untuk membenci pemerintah dan negara sendiri. Mari kita lihat sekeliling kita, berapa banyak negara di luar sana yang hancur ibarat abu hanya kerana rakyatnya hilang rasa setia dan hilang rasa cinta kepada tanah air mereka sendiri. Apabila institusi payung negara dirobohkan, maka runtuhlah kestabilan ekonomi, runtuhlah keamanan. Malah tempat ibadah seperti masjid juga tidak lagi selamat untuk dikunjungi. Oleh itu, tanggungjawab pupuk kesetiaan ini amat kritikal, terutamanya buat generasi muda kita. Kita perlu mendidik anak-anak kita tentang sejarah dan nilai sebuah kemerdekaan. Generasi muda yang perlu faham bahwa kebebasan yang mereka nikmati hari ini adalah hasil toleransi, kebijaksanaan institusi beraja, dan pengorbanan perjuang terdahulu. Kesetiaan kepada negara bermaksud kita menyumbang kepakaran kita, sama ada sebagai guru, peniaga, penjawat awam, atau buruh, untuk membina ekonomi negara, menjaga kebersihan sekitaran, dan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Itulah tanda taat setia yang sebenarnya. Ingatlah, semua negara yang runtuh amanahnya akan hilang berkahnya. Marilah kita sama-sama membulatkan tekad untuk mempertahankan kedaulatan negara ini. Lindungilah tanah air kita daripada sebarang dakwah luar atau dalam yang cuba merusakkan keamanan yang telah kita nikmati sekian lama. Saudara, kita berikan tumpuan sebentar sahaja lagi untuk azan yang kedua dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi.

الحمد لله الذي فضل الإنسان على سائر خلقه فأرشده إلى الحق والصواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإليه المرجع والمآب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إنه إلى ربه عواب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل المخلوقين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهديين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan berkat kesungguhan kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala mengajakkan kita ke mercu ketakwaan yang sebenar-benarnya dan melayakkan kita beroleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Seterusnya, mempertingkatkan agar para jamaah memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan dengan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menjejaskan kesempurnaan pahala solat Jumat. Ini termasuk berkata-kata atau berbual-bual semasa khatib sedang buat khutbah. Tambahan pula, mimbar pada hari ini akan membicara memberi pencerahan mengenai tajuk kesetiaan kepada raja dan negara yang merupakan elemen penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Tajuk ini amat relevan dalam kerangka kita memperingati serta menyambut hari ulang tahun keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 menjelang 1 Jun 2026. Saudara muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawatan sebagai ketua atau pemimpin sama ada dalam sebuah organisasi maupun negara merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada sebilangan manusia. Namun demikian, jabatan tersebut bukanlah satu keistimewaan semata-mata, bahkan merupakan amanah dan ujian yang besar sebagai rakyat. Menjadi kewajiban kepada kita untuk mentaati ketua atau pemerintah serta menzahirkan kesetiaan kepada negara yang kita diami. Hal ini penting bagi memastikan kestabilan politik, keamanan dan keharmonian tersebut terpelihara dalam masyarakat majmuk. Selain itu, kesetiaan juga mampu membentuk bangsa dan bersatu padu, maju, kuat dan berjiwa politik, patriotik. Tanpa kesetiaan, sebuah negara mudah terdedah dengan perpecahan dan perselisihan. Menyadari akan fakta inilah, maka kerajaan Malaysia mengubal rukun negara sebagai ideologi kebangsaan selepas peristiwa 13 Mei 1969. Roh dan matlamatnya adalah untuk memelihara keharmonian, menyatu padukan masyarakat berbilang kaum, dan membentuk bangsa dan bersiplin.
rukun negara terdiri daripada lima prinsip, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan. Saudara jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu Taala, dari senarai prinsip rukun negara tersebut, kesetiaan kepada raja dan negara menjadi prinsip kedua. Hal ini menekankan taat setia, kepatuhan dan penghormatan tertinggi setiap warga negara kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, serta raja-raja Melayu di negeri-negeri, di samping mempertahankan kedaulatan negara. Dengan kata lain, kesetiaan kepada raja dan negara bahawa bermaksud rakyat Malaysia perlu taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, menghormati institusi raja-raja Melayu sebagai simbol perpaduan dan kedaulatan negara, menunjukkan patriotisme iaitu cinta dan kesetiaan kepada negara, mematuhi undang-undang serta menjaga keamanan dan kehormatan negara. Ringkasnya, prinsip ini menekankan bahawa setiap warga negara harus mentaati serta menghormati kepimpinan negara dan berkhidmat demi kesejahteraan Malaysia. Kewajipan ini bertetapan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang telah dibacakan pada pendahuluan khutbah. Khutbah ini yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri, yaitu orang yang berkuasa dalam kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sehubungan dengan itu, saudara sekalian, uli amri dalam konteks Malaysia merujuk kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, raja-raja Melayu dan pimpinan yang mentadbir negara, penghayatan kepatuhan kepada prinsip ini boleh dijahirkan melalui amalan-amalan seperti berikut. Yang pertama, menghormati institusi raja, tidak menghina atau memperlekehkan Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja, mengambil tahu peranan raja sebagai ketua negara dan pelindung rakyat. Yang kedua, mematuhi undang-undang, tidak melanggar peraturan seperti undang-undang jalan raya, menghormati sistem kehakiman dan perlembagaan negara. Yang ketiga, menunjukkan semangat patriotik, menyanyikan lagu kebangsaan negaraku dengan penuh hormat dan semangat, mengibarkan jalur gemilang terutama semasa sambutan Hari Kebangsaan. Yang keempat, menjaga nama baik negara, berkelakuan sopan sama ada di dalam atau di luar negara, tidak menyebarkan berita palsu atau perkara yang boleh merosakkan imej negara. Yang kelima, memupuk perpaduan, menghormati kaum dan agama lain, hidup secara harmoni tanpa menimbulkan kompleks. Yang keenam, berusaha memajukan negara, belajar bersungguh-sungguh dan bekerja dengan jujur, menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, seperti yang dimaklumi, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 ialah Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar Al-Haj, manakala Raja Permaisuri pula ialah Raja Zari Sofia, putri kepada almarhum Sultan Idris Al-Mutawakil Al-Lahishah, mantan Sultan Perak. Sultan Ibrahim yang nama penuhnya
Tunku Ibrahim Ismail bin Ibni Tunku Muhammad Iskandar diputrakan pada 22 November 1958. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 di samping Sekolah Rendah Bukit Zahara dan Sekolah Rendah Agama Air Molek di Johor Baru. Baginda kemudiannya menyambung pelajarannya di Trinity Grammar School Australia pada 1968 selama 2 tahun sebelum melanjutkan pelajarannya di Maktab Sultan Abu Bakar English College. Dalam pada itu, baginda juga menerima latihan asas ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi, selain menerima latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia dan Fort Bragg di Amerika Syarikat. Baginda juga menerima sayap penerbangan selepas menerima kursus latihan helikopter ketenteraan Keluang. Tuanku juga pernah melalui latihan selama 2 bulan dalam Tentera Laut Diraja Malaysia. Berbekalkan ilmu serta kemahiran dalam bidang ketenteraan, Tuanku Ibrahim dilantik sebagai Timbalan Komander Angkatan Tentera Johor. Jamaah Jumaat yang dirahmati Allah SWT sekalian, sebagai kesimpulan seyogianya ditegaskan bahawa prinsip kesetiaan kepada raja dan negara dalam rukun negara sehari selari dengan tuntutan agama untuk menghormati institusi ulil amri, iaitu pemimpin yang menjadi payung kedaulatan dan perpaduan rakyat. Kesetiaan perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan dizahirkan melalui sikap hormat, disiplin dan bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Dengan membina kerjasama dan saling hormat menghormati, kita dapat mencipta sebuah negara yang harmoni, bersatu padu, maju, aman dan makmur. Ingatlah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya yang bermaksud, sesiapa yang mencabut taat setia daripada rajanya, maka dia datang pada hari kiamat dengan tidak mempunyai hujah. Riwayat Muslim daripada Ibnu Umar. Justru bersempena dengan memperingati hari ulang tahun keputeraan resmi kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17, marilah kita terus memahatkan kesetiaan kepada baginda dengan menyedari bahawa sesungguhnya raja dan rakyat berpisah tiada. Selanjutnya, mari kita menadah tangan berdoa kehadrat Ilahi Rabbi, memohon agar Seri Paduka Baginda berdua terus berada dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rahmat serta hidayah dalam melaksanakan segala kewajipan yang diamanahkan dengan bijaksana, adil dan saksama. Firman Allah SWT melalui surah Fusilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Maksudnya, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada menegaskan dan mematuhi perintah Allah serta dia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirgahayu Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong yang ke-17, Daulat Tuanku. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu.

0: امين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انزل الرحمه والبركه والهدايه والسلامه والسكينه والصحه دائمه على ملكنا kebawa duli yang maha mulia seri peduka baginda yang dipertuan agung wa ala fakhamati ra'isil ala tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah wa jalillahumma hadihil balda wa sair biladil muslimina aminatan mutama'inna innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa'anna albala wal waba wal fahsha wal munkar wal mihanna wal mihana wal fitan ma ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barokah Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadilah Engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpahkanlah kekuasaan-Mu ke atas orang yang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami. Dan jauhi kami daripada sifat yang keji. Satukanlah hati-hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan. Sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر

الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وأنت مولانا محمد. يا الله يا تهن كمي كي مهن كبدم. يا الله ترمى العمل بل الصلاة كميني. يا الله ترمى التوبة كميني. يا الله لهر العظم كميني. يا الله يا الله قوات كلا إيمان كمي. يا الله يا الله بربيكي لا أخلاق كميني. يا الله يا الله تتب كلا عيب كمي. Ya Allah, ya Allah selamatkanlah kami ketika kami berada di alam kubur. Ya Allah, ya Allah selamatkanlah kami ketika kami berada di padang mahsyar. Ya Allah, ya Allah selamatkanlah kami daripada fitnah Masihid Dajjal. Ya Allah, ya Allah kami bersyukur atas pemberian nikmat-Mu. Ya Allah, ya Allah permudahkanlah urusan dunia kami dan akhirat kami. Ya Allah, ya Allah berikanlah kesembuhan dan kesehatan kepada keluarga kami yang sedang sakit. Ya Allah, ya Allah permudahkanlah urusan kewajiban kami untuk mendidik anak istri kami agar mereka dapat menunaikan salat. Ya Allah, ya Allah memudahkanlah urusan saudara-saudara kami agar mereka dapat menunaikan salat. Ya Allah, ya Allah berilah hidayah kepada keluarga kami, saudara kami agar mereka dapat menunaikan salat. Ya Allah, ya Allah kasihanilah kami. Ya Allah, ya Allah sayangilah kami. Ya Allah, ya Allah kami banyak dosa. Ya Allah, ya Allah kami banyak meninggalkan salat. Ya Allah, ya Allah kami banyak melakukan dosa besar dan dosa kecil. Ya Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Allah terimalah segala amal kami ini. Ya Allah dengan sisa-sisa umur yang ada pada kami ini. Ya Allah, ya Allah kami memohon kepada-Mu. Ya Allah ampunilah dosa kedua ibu bapa kami serta keluarga kami yang telah kembali ke rahmatullah. Ya Allah, ya Allah luaskanlah kubur mereka. Ya Allah, ya Allah lapangkanlah kubur mereka. Ya Allah, ya Allah terangilah kubur mereka. Ya Allah, ya Allah tempatkanlah mereka ke tempat orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Allah lepaskanlah mereka daripada azab kubur dan siksa neraka. Ya Allah dengan syafaat Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, kami memohon kepada-Mu. Ya Allah tunaikanlah hajat dan niat saudara kami yang menginfakkan rezeki mereka di masjid daerah Sandakan ini. Ya Allah, ya Allah panjangkanlah umur mereka untuk beribadah kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah berkatilah rezeki mereka. Ya Allah, ya Allah berikanlah mereka rezeki yang halal. Ya Allah, ya Allah permudahkanlah segala urusan mereka. Ya Allah, ya Allah berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada keluarga mereka. Ya Allah, Rabbana hatina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barallahu minkum.
2: Baik. Alhamdulillah saudara selesai sudah khutbah dan salat Jumat pada hari ini 29 Mei 2026 Hijrah bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dengan khutbah yang disampaikan tadi bertajuk kesetiaan kepada raja dan negara. Kesimpulan daripada khutbah yang baru kita dengarkan tadi, tuntutan agama dan negara, prinsip kedua rukun negara yaitu kesetiaan kepada raja dan negara adalah selari dengan tuntutan Islam untuk mentaati ulil amri ataupun pemimpin bagi menjamin keharmonian masyarakat majmuk. Zahirkan ketaatan, tanggungjawab rakyat adalah menghormati institusi diraja, mematuhi undang-undang, memupuk perpaduan kaum, serta menunjukkan semangat patriotik seperti menghormati lagu negaraku dan jalur gemilang. Matlamat utama kesetiaan yang tidak berbelah bagi mampu mengelakkan perpecahan dan membina sebuah negara Malaysia yang aman, bersatu padu, maju dan makmur. Siaran secara langsung untuk khutbah dan solat Jumat hari ini nampaknya sudah sampai di penghujungnya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan siaran langsung, terutamanya kepada pihak masjid daerah Sandakan. Bagi pihak rakan-rakan teknikal yang menjayakan siaran ini dari unit siaran luar radio, kita ada Saudara Padran Rasik, petugas logistik kita, Saharudin Yenre, dan bagi pihak penerbit penyelaras Muhammad Sabizan Latif. Saya Mazen Yunus, selaku pengulas yang bertugas pada minggu ini mengucapkan sampai jumpa lagi minggu depan. Untuk itu, kita kembali semula ke studio Sanakan FM bersama rakan Jurohebah, Nurkis Ahmad Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
3: Ya, terima kasih Maznan Yunus ya. Demikianlah tadi kita telah pun mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang disiarkan dari Masjid Daerah Sandakan.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Ceriakan hari anda.

ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam, Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1, Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai Platoon Commander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan Airborne dan Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat komander pasukan khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang puteri.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan. Yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tingkat obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
6: Yo, what's up?
5: Zoom 11.3. Kesanakan FM bersamamu.

Ya, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan beberapa rancangan ya terbitan di Sandakan FM sempena Hari Raya Aidiladha. Dan mungkin ada di antara anda yang tidak sempat mendengar, menonton di FB rancangan terbitan Sandakan FM. Dan pada hari ini, tepat pukul 2 petang nanti, kita akan ikuti siaran ulangan rancangan khas Hari Raya Aidiladha, Cinta dan Pengorbanan, bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Nazri Haji Apin, mantan Johan Qari Negeri Sabah, juga Mudir Akademi Al-Azhar dan GPI SK Muhibah, bersama dengan Nakris Junior. Dua petang nanti rancangan Cinta dan Pengorbanan. Ya, kekal setiap bersama kami Sandakan FM bersamamu.

Sampai di sini dulu Kak Nur bersama-sama anda menerusi Zoom Sandakan FM untuk hari ini 29 Mei 2026. Bersama 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan dua petang nanti, jangan lupa untuk ikuti siaran ulangan rancangan Hasrat Raya Aidiladha, Cinta dan Pengorbanan. Terima kasih rakan setugas ya, penolong jurutera bersama dengan Salma. Terima kasih. Daripada Kak Nur, mengharapkan anda terus kekal setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Santai 37, anda akan ditemani oleh rakan setugas tak lain tak bukan DJ As. Bersama lagi, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani dan selamat sejahtera.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah kepada pendengar yang bersama-sama kami dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan terbitan Serakan FM sempena Hari Raya Aidil Adha bagi tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi. Alhamdulillah kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, khasnya di Malaysia, khususnya di negeri Sabah dan daerah Sandakan ini, kita mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Dan alhamdulillah pada tahun ini sekali lagi Sandakan FM berkesempatan untuk menerbitkan satu rancangan khas sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini, iaitu Cinta dan Pengorbanan. Dan pastinya untuk mengupas tajuk Cinta dan Pengorbanan ini, untuk kita menyelami apakah maksud cinta dan pengorbanan, kerana kebiasaannya lazimnya Hari Raya Aidil Adha itu terkait dengan pengorbanan. Dan alhamdulillah tetamu yang kita jemput pada kali ini memang cukup sinonim juga dengan Sandakan FM, ya, terutama sekali dalam rancangan-rancangan berkaitan keagamaan. Dan kita perkenalkan tetamu kita yang berbahagia, Ustaz Haji Nazri Haji Apin, yang merupakan mudir, ya, mudir Akademi Al-Azhar dan Sandakan, dan juga GPI Sekolah Kebangsaan Muhibah Sandakan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, khair, Masya Allah. Terima kasih undangannya, yeah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh para pendengar Sandakan FM, Insya Allah.
0: Ya, jadi kami juga di Sandakan FM berbesar hati kerana dapat bersama-sama, ya, dengan Ustaz untuk menjayakan rancangan khas terbitan Sandakan FM pada tahun ini, iaitu Cinta dan Pengorbanan. Ya, tapi sebelum itu, sebelum bercerita lebih lanjut, ya, mungkin boleh berkongsi dengan kita perkembangan terkini Ustaz.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sangat sibuk dengan tugas hakiki, dan kemudian di sebelah malam dalam urusan kita memertabatkan Al-Quran. Kita ada kelas pengajian dari peringkat kanak-kanak sampailah ke orang tua.
0: Yeah.
1: Kita ada kelas talaqqi tajwid, kelas talaqqi tarannum dan pelbagai. Satu misi kita untuk menjadikan Al-Quran bertakhta di hati warga Sandakan, insyaallah.
0: Yeah, yeah.
1: Doakan semoga usaha ini akan terus mempertabakkan Al-Quran di bumi Sandakan,
0: insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Tapi bercerita dengan Al-Quran, Ustaz juga cukup sinonim dengan pertandingan tilawah, ya, dan pernah mewakili negeri Sabah ke peringkat kebangsaan. Mungkin boleh juga berkongsi pengalaman dengan kita, Ustaz.
1: Alhamdulillah, sudah hampir 30 tahun dalam dunia tilawah Al-Quran, daripada sejak kecil menyertainya sampailah ke peringkat dewasa, dan alhamdulillah pada tahun 2001 dan 2002 dinobatkan sebagai Johan Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah,
0: alhamdulillah,
1: dan mewakili negeri Sabah ke peringkat kebangsaan yang diadakan di negeri Pahang, dan pada tahun yang kedua, pada tahun 2002, diadakan di negeri Pulau Pinang, dan kemudian berkesempatan juga Johan Tilawah Al-Quran bagi kategori guru-guru anjuran Tilawah Al-Quran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Satu momentum, satu kejayaan yang dikongsi bersama ahli keluarga, dan satu usaha iltizam untuk mempertingkatkan bacaan Al-Quran sampai ke peringkat yang tertinggi. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tahniah Ustaz.
1: Alhamdulillah, terima kasih, Masya Allah.
0: Jadi itu juga satu perjalanan cinta kepada Al-Quran. Betul. Dan pengorbanan masa, keluarga dan juga kerjaya yang Ustaz lakukan sehingga berjaya ke peringkat tersebut, ya, bukan satu yang mudah, dan kita mengharapkan ianya menjadi satu inspirasi, satu semangat kepada umat Islam khususnya di daerah Sandakan ini, terutama sekali dalam menyertai pertandingan Al-Quran, mendalami ilmu Al-Quran itu sendiri. Baik, pada kali ini kita bercerita dengan Cinta dan Pengorbanan, ya. Jadi kita ingin berkongsi dengan Ustaz apakah, ya, maksud pengorbanan, pengorbanan itu, ya, kaitannya dengan Ibrah dan pula peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Silakan, Ustaz.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Pengorbanan dalam bahasa dinamakan dengan udhiyah. Udhiyah ini dalam istilahan dari si istilah bermaksud kita mengorbankan binatang kurban, bahimatul an'am, binatang ternakan seperti unta, kambing, lembu dan kerbau, pada hari-hari Nahar iaitu Raya Adil Adha dan juga tiga hari-hari Tashri' iaitu 11, 12 dan 13. Kenapa syariat ini dituntut menjadi sunat muakkad mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i kepada kita khusus yang disandarkan ini makan ibadah kurban? Kerana syariat ini merupakan tuntutan daripada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya suka membaca tafsir yang cukup hebat, iaitu tafsir Al-Quranil Azim dikarang oleh Imam Abu Fida Imanuddin bin Ismail bin Ibnu Katsir, iaitu karangan Ibnu Katsir tafsir Al-Quran Al-Quranil Azim. Dia menyatakan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam, ia digelar sebagai Abul Anbiya, bapa segala nabi, telah diberikan ujian yang sangat berat. Di antaranya ialah dia pernah berdoa, dinukilkan doa dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan aku anak-anak yang soleh. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sampai umurnya 86 tahun barulah Allah anugerahkan dia seorang anak. Bermaksud hampir 60 tahun dia berdoa, lailan wa nahara, siang dan malam, tidak pernah berputus asa, tak pernah gundah gulana, tapi doanya diangkat dengan tangisan air mata siang dan malam untuk menuntut, kerana dia merindukan ada tangisan di dalam rumahnya, dia rindukan ada seorang anak yang beri cahaya dalam kehidupan Nabi Ibrahim AS. Akhirnya Tuhan jawab dengan ayat berikutnya dalam surah As-Saffat ayat 102, fabasyarnahu bighulamin halim, kami berikan berita gembira, dia akan mendapat seorang anak yang penyabar. Dan kita ringkaskan rentetannya, mendapat seorang anak daripada istrinya bernama Hajar. Kemudian pada ayat yang lain Allah menyatakan falamma balagha sa'a, selepas dia sudah meningkat dewasa, datang lagi ujian yang sangat berat. Apa ujiannya? Dia berjumpa dengan anaknya yakni Ismail yang ditunggu hampir 60 tahun. Inni ara fil manam, ya bunayya, wahai anak yang kucinta, yang kusayang, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi, anni azbahuka, aku akan menyembelih engkau. Tangan yang sama berdoa kepada Allah, tangan yang sama menyambutnya ketika dia dilahirkan, tangan yang sama memeluknya, tangan yang sama Tuhan minta, anni azbahuka, dalam bahasa Arab, aku sendiri, aku lihat, akan menyembelih engkau. Tangan yang penuh dengan kasih sayang, tangan inilah yang diangkat ke langit, Tuhan minta dia memperlihatkan ketaatannya kepada Allah. Akhirnya dia menyerahkan urusan ini kepada anaknya. Dia memohon, adakah kesabaran itu bertautan di antara anak, di antara seorang ayah dengan seorang anak. Maka anaknya juga berkata, ya abati, wahai ayahku yang sangat kucintai. Dalam bahasa Arab, kalau abah ataupun abi maksud ayah. Tapi kalau abati, bapak yang kucinta. Dia kata apa? If'al bima tu'mar, segerakan apa yang telah diarahkan, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan dapati aku anak-anak yang penyabar. Subhanallah, Tuhan berikan nikmat segala-galanya untuk Nabi Ibrahim dan juga anaknya dengan nasib kesabarannya. Hari ini kita hanya diminta untuk melaksanakan ibadah kurban, mungkin ambil satu bahagian, ada yang ambil mungkin seekor sapi. Kita tidak diminta untuk mengorbankan anak, kita tidak diminta untuk mengorbankan seluruh harta kita. Tuhan hanya minta kita sebagai tanda ketaatan, tanda kesetiaan syariat ini, korbankan satu sebahagian daripada sapi ini sebagai tanda ketaatan kita dan kecintaan kita terhadap syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran, mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat anak dan keluarga yang penyabar, soleh dan soleha.
0: Insyaallah. Dan peristiwa itu satu peristiwa yang cukup bermakna ya kepada umat Islam kerana menguji kesabaran dan ketaatan seorang insan.
1: Dan inilah harta kepada umat Islam, sejarah yang sangat berharga, tinta emas, pesan emas yang sangat hebat.
0: Bayangkan Ustaz, dia kena memilih ya untuk menyembelih anaknya.
1: Ya Allah,
0: bagaimana kalau kita dalam dunia sekarang untuk memilih, bagaimana, adakah kita sanggup di depan untuk menyembelih anak kita di depan kita,
1: anak yang kita cinta, yang kita sayang.
0: Ya, InsyaAllah banyak lagi perkongsian lanjutnya dengan tajuk cinta dan pengorbanan ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.
2: Cinta dan pengorbanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodiatun Maldia binti Haji Muhammad Nazri, bersekolah di SMK Merpati Sandakan. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada warga SMK Merpati dan kepada seluruh warga Sandakan.
1: Cinta dan Pengorbanan.
2: Baik, terima kasih kembali dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan. Kepada anda yang baru bersama kami, terima kasih. Sekarang ini kita bersiaran di frekuensi 90.1 MHz. Dan bagi anda berada di rumah bersama dengan sesi keluarga, mungkin ada sanak saudara yang bertandang ke rumah di Hari Raya Aidil Adha ini, semoga ianya akan merapat lagi silaturahim ukhuwah sesama keluarga itu sendiri. Baik, sambil-sambil itu bersama kami dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan, masih bersama dengan yang bahagia Ustaz Haji Nazri Haji Apin. Baik Ustaz, tadi kita dah bercerita dengan pengertian korban dan ibadah korban itu, manfaatnya dan hikmahnya dalam pelaksanaannya.
3: Alhamdulillah. Satu soalan yang sangat menarik. Saya nak cerita tentang falsafah korban. Kenapa ibadah korban ini disyariatkan? Pertama, supaya Tuhan nak kita lakukan apa sahaja kerana Allah. Buat sesuatu perkara, ketika Allah suruh dan kita laksanakan, sudah tentu akan mendapat, akan melahirkan karamah insaniah. Satu manusia yang akan sentiasa membesarkan Allah. Satu manusia, hamba Allah, yang sentiasa membesarkan kalimah Allah, syariat Allah SWT. Maka inilah di antara kelebihan ibadah kurban. Rasulullah mengingatkan kita dalam beberapa hadis, setiap buluh-buluh pada binatang kurban itu, semuanya akan menjadi pahala kepada orang masyarakat yang berkurban. Bahkan kata Rasulullah, sebelum dia disembelih, ketika darahnya mengalir, belum sampai ke tanah, darah belum sampai ke tanah, Tuhan sudah ampunkan kepada sesiapa yang melaksanakan ibadah kurban. Ini nikmat yang sangat besar. Tuhan nak berikan anugerah keampunan ini kepada siapa melaksanakan ibadah kurban. Kemudian apa hikmahnya? Subhanallah. Bayangkanlah dalam prasangka ibadah kurban, berapa ramai para asnaf yang menanti dan kurban, yang tak mampu merasa daging kurban. Dengan ibadah kurban ini, mereka dapat merasanya. Ini satu nikmat kegembiraan kita kongsi bersama. Kemudian dapat merapatkan di antara ukhuwah umat Islam dengan para asnaf. Kita lihat pengalaman kita beberapa tahun lalu kan, insyaAllah. Mat tahfiz, kemudian kelas-kelas pengajian agama yang kita sumbangkan daging kurban. Ada mat tahfiz yang tak pernah merasa daging dalam bentuk makanan mereka, seharian mereka. Bila kita berikan mereka, subhanallah, berikan suntikan motivasi kepada mereka, menjadi barokah apa yang mereka makan. Kemudian setiap daging yang kita berikan juga, mereka doakan kepada orang yang telah merasakan ibadah kurban. Ini satu kelebihan yang sangat hebat. Hikmahnya kita dapat melahirkan insan yang penyayang, akan menjadikan para mereka yang ikut mengambil bahagian pada tahun ini akan merasa nikmat kasih sayang di antara dia dan juga para fakir miskin dan para asbab. Yang kedua, dapat meningkatkan kualiti insannya. Dia rasa dalam setiap hartanya ada bahagian orang lain. Ini akan meningkatkan rasa cintanya terhadap ibadah ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat, insyaAllah.
2: Iya, mudah-mudahan. Ya. Dan yang menariknya juga Ustaz, bila perayaan Hari Adha ini Ustaz, juga bukan saja kita umat Islam, malah yang mereka bukan beragama Islam turut beramal jariah.
3: Betul.
2: Ya, menyumbangkan binatang ternakan. Betul. Ya, untuk disembelih dan diagahkan kepada masyarakat.
3: Betul.
2: Ya, ini juga satu perkembangan yang murni dalam kalangan masyarakat kita pada masa ini, bukan saja pada umat Islam tetapi juga yang bukan beragama Islam.
3: Dan dalam surah juga Al-Maidah ayat 100 ayat 27 Allah nyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya Allah akan menerima semua urusan kecuali pada orang yang bertakwa. Jadi kemuncaknya hikmahnya ialah untuk melahirkan satu generasi melaksanakan ibadah kurban ini, ketakwaan dalam jiwanya. Bila kita sudah takwa, maka akan lahir perasaan kasih dan cinta kepada saudara kita. Ini di antara mungkin buah utama, natijah utama dari pelaksanaan hikmah ibadah kurban, insyaAllah.
2: Jadi itu cukup besar maknanya. Tidak heranlah Ustaz, dia bila Aidiladha ramai yang berpusu-pusu untuk melakukan ibadah kurban kerana ingin berebut manfaat daripada ibadah kurban. Masya Allah. Bila kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan. Jangan ke mana-mana.
1: Cinta dan Pengorbanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Az-Zahra binti Haji Muhammad Nazri, bersekolah di SMK Marpati, Sandakan. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada warga SMK Marpati, Sandakan dan seluruh warga Sandakan.
1: Cinta dan Pengorbanan.
2: Baik, terima kasih. Masih lagi bersama dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan. Bagi anda yang berada di rumah, yang mungkin sedang menjamu selera ketika ini dengan jodoh-jodoh yang telah disediakan, alhamdulillah, selamat menjamu selera dan sambil-sambil itu bersama-sama kami dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan di Sandakan FM bersamamu. Yang dalam perjalanan juga, kita mendoakan ya, semoga selamat sampai ke mana johala tuju anda, destinasi anda dengan selamat ya. Dan masih bersama tetamu kita Ustaz Haji Nazri Haji Apin ya. Baik, Ustaz, sekarang ni juga jemaah-jemaah haji kita berada di Tanah Suci Mekah. Betul. Dan kita ucapkan juga tahniah kepada jemaah-jemaah haji kita di negeri Sabah. Dan menurut kenyataan tabung haji, negeri Sabah antara yang teramai menghantar jemaah haji pada tahun ini, terpilih ya. Betul. Untuk menaikkan rukun Islam kelima itu ya. Alhamdulillah, bersyukur kita ya, kerana Sandakan pun antara yang turut menghantar jemaah haji yang sekarang ini berada di Tanah Suci Mekah ya. Jadi kita harapkan mereka tuan haji sehat
3: dan kesihatan
2: ya. Dan ialah jemaah haji berada di Tanah Suci Mekah pada 10 Zulhijjah ini, biasanya mereka berada di Mina. Betul. Dan di Mina pula melakukan jamrah ya. Betul. Dan dari segi pengorbanan mereka untuk menggapai haji mabrur itu macam mana, Ustaz?
3: Baik. 10 hari bulan merupakan hari nahar. Hari nahar ni bermaksud berlangsungnya solat Aidil Adha. Sebelum itu 9 hari bulan merupakan uquf di padang Arafah. Merupakan rukun yang pertama, rukun haji. Rukun haji ada 6, rukun

0: berikan, Allah akan angkat derajat mereka. Bayangkan pengalaman saya dulu, saya menunaikan haji tahun 2001, 2002, Masya Allah. Dengan panas terik matahari, kita berada di bawah kemah, menyahut sunnah Allah dengan lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Tak mengira kaya dan miskin, siapapun kita, dimanapun kita berada, kita berada di padang Arafah dengan tujuan yang satu, hanya ingin membesarkan Allah. Kalimah la ilaha illallah kita lantunkan, kita muliakan, hanya nak menyahut ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Panas, perit, susah, sabar, itulah yang menjadi nanti himpunan yang menyebabkan diangkat mendapat haji mabrur. Karena untuk mendapat haji mabrur bukan perkara yang sangat mudah, dia perkara yang memerlukan pengorbanan. Hari ini kita bercerita tentang cinta dan pengorbanan, inilah asasnya. Kita sini berpuasa hari Arafah dan kita harus berkorban. Mereka di sana sedang berhimpun di padang Arafah, cuaca yang sangat panas, himpunan manusia, ujian demi ujian, tetapi ditakul dengan kesabaran, dengan perjuangan. Kemudian daripada berada di Uqub padang Arafah, mereka akan terus bergerak. Selepas masuk pada 10 hari bulan, mereka bergerak ke Mina untuk mabit di Mina. Mabit di Mina bermaksud sepertiga malam untuk mereka memungut batu. Pun sama dengan keadaan tandas yang tak banyak, dengan jutaan manusia, dengan keadaan bas yang berjalan dengan perlahan, itu semua memerlukan pengorbanan yang sangat jitu. Itulah untuk mendapatkan haji mabrur, pahalanya syurga seluas langit dan bumi. Tidak ada mana-mana saya ingat hadiah yang paling besar kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah melaksanakan keperitan, kepayahan. Bayangkan di Mina, saya ingat masa saya dahulu, bas kami itu sepatutnya ini bas untuk Junub Syarqiyah, untuk pada Asia Tenggara, tapi telah dirempuh oleh saudara kita daripada yang lain. Akhirnya berjam-jam kita menunggu untuk sampai ke kawasan Muzdalifah. Sepatutnya sekejap saja, tak sampai setengah jam.
1: Ya, berlaku kemalangan juga.
0: Berlaku juga, betul, kemalangan. Kami menunggu berjam-jam, tapi kita sabar dan kita jaga bicara kita, kita jaga segala-galanya. Karena Rasulullah minta kita untuk mendapat haji mabrur dua, satu tayyibu kalam, perbaiki cakap kita, berikan pandangan yang positif. Tuhan sedang menguji kita, Tuhan sudah bersihkan hati kita. Ketika kami sampai di Mina dalam keadaan yang jutaan manusia, ada jemaah yang hilang lagi, Masya Allah. Kita cari bas kita, bas pun tak jumpa, Masya Allah. Semua ujian sekali selesai, alhamdulillah, dengan selesai ujian kami sampai pula ke bas. Kita pergi pula ke Mina. Ke Mina di antara jarak kemah kita dengan tempat melontar hampir dalam, saya ingat dalam sekitar 7 kilometer, kita merintasi Jabalain, dua bukit, ada terowong, terowong Mina panggil, untuk sampai ke sana dalam 5 ke 6 kilometer. Dan bukan, tidak semudah yang kita ungkapkan, sebab bentuk muka buminya itu sangat berbeza. Jadi memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Kemudian kita berhadapan dengan saudara kita dari seluruh dunia. Berapa banyak yang sampai di Mina, bas tak sampai ke tempat kemah, akhirnya mereka tersesat. Bagi alhamdulillah, mudah-mudahan ini pengorbanan terbesar yang diberikan kepada jemaah haji dan merupakan tuntutan terbesar juga untuk kita, Masya Allah.
1: Iya, sama-sama kita doakan saja semoga jemaah haji kita dapat haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dengan sehat. Ya. Baik, kita berehat lagi seketika, kembali selepas ini. Jangan lupa kembali dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan. Silakan FM bersamamu.
2: Cinta dan Pengorbanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bariza Habbati binti Rizlan, bersekolah di SMK Merpati Sandakan. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh warga SMK Merpati Sandakan dan kepada seluruh warga Sandakan.
1: Cinta dan Pengorbanan.
2: Yes, para pendengar, para penonton, apakah bagi anda cinta dan pengorbanan itu? Bagaimana dengan diri anda? Memang masih bersama dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan bersama Ustaz Haji Nazri Haji Apin. Baik, dalam kehidupan kita ini pula, Ustaz, ya, pastinya terkait dengan cinta, pengorbanan terhadap diri kita, bangsa, agama dan negara kita. Jadi bagi dalam konteks Ustaz sendiri bagaimana?
3: Masya Allah, alhamdulillah. Satu soalan yang sangat menarik. Saya nak ulang semula peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa diangkat namanya, diculang namanya? Al-Quran menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kami jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih kami. Daripada 25 para rasul dalam Al-Quran, hanya dua nabi yang diangkat namanya menjadi kekasih Allah, Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diangkat namanya hari ini? Tadi pada sejak subuh sampailah ke malam kita sebut namanya dalam tahiyat akhir kita. Wa ala ali Ibrahim. Kita sebut namanya dengan kemuliaannya. Kenapa? Bila kita berbicara tentang agama, bangsa dan negara, kita ambil iktibar dari peristiwa Nabi sallam. Apa ujian terbesar yang pertama? Pertama, dia perlu berdakwah kepada ayahnya yang masa itu ayah tidak memilih untuk agama Islam ataupun agama yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dia memilih untuk musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kembali menukilkan bagaimana dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka fi qaumika fi dhalalin mubin. Bermaksud, wahai ayah, kenapakah menyembah patung-patung berhala? Kenapa jadikan patung berhala sebagai sembahan? Dan aku melihat kaummu dalam keadaan yang sangat nyata. Kemudian ayahnya membalas, subhanallah, ayah mengatakan dalam surah Maryam ayat 24, qala araghibu anta an alihati, kenapakah masih memusuhi sembahan-sembahan kami? Ya Ibrahim, wahai anakku, wahai Ibrahim, la ilam tantahi, kalau masih terus menyatakan, menyeru tentang sembahan-sembahan kami, la arjumannaka, saya akan umbat engkau dengan batu, wahjurni maliyah, tinggalkan aku selama-lamanya. Ini ayah dengan asbab dia lahir ke muka bumi ini. Ini seorang ayah yang menyebabkan ketika dia lahir ke muka bumi ini, dia dipeluk oleh ayahnya dengan penuh kasih sayang, air mata yang juga mengalir. Tapi ayah yang ini juga ketika dia mendakwah, dia dihumban dengan batu dan dia perlu tinggalkan rumahnya. Ini dakwah yang sangat besar untuk ahli keluarganya. Subhanallah. Ujian yang kedua, ujian anak. Dia menanti 60 tahun. Dia tak pernah berputus asa. Ujian yang ketiga, dia diminta meninggalkan istrinya di tempat kering kontang, yaitu bumi Mekah, namanya Masjidil Haram. Dan ujian yang terakhir ialah dia perlu menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Bagaimana kita nak kaitkan dengan kehidupan kita pada hari ini? Allah minta hanya satu, ialah sentiasa besarkan Allah dalam kehidupan kita. Karena semakin tinggi derajat kita, semakin besar ujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ibadah. Jangan pernah tinggalkan amal ibadah. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan seluruh syariat Islam. Kalau ini kita laksanakan, maka kita menepati kehendak Nabi Ibrahim AS. Apa yang Allah arahkan kepada kita, syariatkan, itulah yang terbaik untuk kita. Karena bila kita lakukan, Tuhan akan berikan ganjaran seperti mana Nabi Allah Ibrahim AS. Bukan saja diberikannya seorang istri yang penyabar, istri yang soleh, Hajar dan juga Sarah. Tuhan juga berikannya seorang anak, permata anak yang penyabar, yang sampai ke hari ini zuriatnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta Nabi Ibrahim kepada Tuhannya melahirkan generasi yang hebat hingga ke hari ini. Cinta kita kepada keluarga kita, kepada Tuhan kita, akan melahirkan sebuah negara yang juga hebat seperti melaksanakan Nabi Ibrahim alaihissalam.
2: Tapi kadang-kadang di dunia masa ini kita melihat juga ada anak-anak yang sanggup mengorbankan, membelakangkan ibu bapa mereka, melakukan sesuatu kerana cinta.
3: Masya Allah.
2: Ya.
3: Betul. Seperti mana kisah Nabi Ibrahim? Kalau nak anak kita soleh, kita juga perlu soleh. Seorang ibu yang nak anaknya soleha, seorang ibu juga pernah menjadi soleha. Nabi Ibrahim menunjukkan kata-katanya, anaknya melihat taatnya, patuhnya, ibadahnya diterjemahkan dalam bentuk kehidupannya, dilihat oleh anaknya, dan akhirnya Tuhan berikan kesempurnaan itu. Itulah soalan tadi, seorang ayah perlu menunjukkan akhlak yang terbaik untuk melahirkan budi pekerti yang baik.
2: InsyaAllah Ustaz. Baik, banyak lagi yang insyaAllah kita bawakan sedikit demi sedikit dengan cinta dan pengorbanan ini. Apapun, kita berehat seketika. Jangan lupa terus kekal setia di frekuensi 90.1 MHz Sarakan FM. Bersamamu cinta dan pengorbanan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Syira binti Rizlan, bersekolah di SMK Merpati Sandakan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada warga SMK Merpati Sandakan dan warga Sandakan.
2: Baik, terima kasih masih bersama Sandakan FM, bersamamu cinta dan pengorbanan. Sedar tak sedar macam begitu cepat masa berlalu, ya, kita semakin menghampiri di penghujung rancangan cinta dan pengorbanan ini. Tetapi ada lagi persoalan yang ingin kita utarakan dengan Ustaz, ya. Kita bercerita dengan cinta dan pengorbanan. Mungkin Ustaz boleh ulas sedikit dengan cinta pengorbanan. Terima sekali ada sahabat kita, saudara kita yang terlibat dengan tugasan yang berat, ya, seperti bidang ketenteraan, keselamatan,
3: ya,
2: iya, kerana menjaga keselamatan, kesejahteraan agama bangsa dan negara. Mereka berjuang meninggalkan keluarga, isteri dan anak terkorban, ya. Beri sentuh sikit, Ustaz.
3: Baik, insyaAllah. Saya nak ambil ibrah dari peristiwa Hajar alaihissalam, merupakan isteri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ditinggalkan dalam tempat yang sangat asing. Adik saya belajar di Jordan. Dari Jordan ini dekat dengan Palestin. Ketika mereka berjalan dari perah Palestin ke bumi Mekah, 2000 kilometer menaiki unta dengan lautan padang pasir yang siangnya sangat panas dan malamnya sangat sejuk. Kalau kita dah kira pengorbanan, Nabi Ibrahim membawa anaknya yang baru dilahirkan dan istrinya. Subhanallah, besarnya pengorbanannya. Di tempat yang asing, dalam doanya, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana ini askantu min zuriyati bi ghairi wadin zi zara inda baitikal muharram. Ya Allah, ku tinggalkan zuriatku, istri dan anakku, bi wadin zi zara, di satu tempat yang kontang. Kalau pada hari ini kita tinggalkan mungkin istri kita dengan rumah yang baik, dengan mungkin keadaan makan yang ada, bayangkan Nabi Ibrahim tinggalkan istri dan anaknya di tempat yang kering kontang. Istrinya pula reto karena dia tahu ini surah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika anak sedang menangis, Nabi Ismail tengah menangis, dia berlari dari anak 7 kilometer, dari anak antara Safa dan Marwah. Kemudian Allah bagi anugerah yang namanya air zam-zam. Sekali kita minum, kadang-kadang saya terfikir, ya Allah, kenapa air zam-zam ini sangat mulia, di antara air yang sangat hebat. Dan Rasulullah menyatakan, ma'ul zam-zam lima syuribala, siapa yang minum air zam-zam, dia akan mendapat manfaat daripada apa yang dia minum. Kenapa jadi mulia? Kenapa bumi Mekah, setiap kali kita turun, hati kita rasa tenang, hati kita, subhanallah, sebab kesabaran, air mata pernah mengalir di bumi ini. Nabi Ismail, Hajar, Nabi Ibrahim pernah berada di bumi ini. Malah tangan Nabi Ibrahim dan Ismail menyempurnakan penyempurnaan Ka'bah. Maksudnya apa? Kalau kita bersabar, Tuhan janjikan, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Saudara kita yang bertugas di barisan hadapan negara, terpaksa meninggalkan anak dan istri, terpaksa meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, demi Allah akan ada risikonya. Tapi ingat, Tuhan akan pasti membantu kita. Seperti mana Tuhan janjikan, innama yuwaffas sabiruna ajrun bighairi hisab. Orang yang sabar kemudian menjaga amanah, Tuhan berikan nikmat pahala yang tanpa terkira. Tuhan tak janakan 100, tapi tanpa terkira. Selain Allah jaga dia, Tuhan akan cukupkan rezekinya, Tuhan akan pasti menjaganya. Seperti mana Sayyidah Hajar ketika dia bersabar, Tuhan berikan nikmat air zam-zam. Sampai ke hari ini, tak pernah putus mengalir. Ribuan tahun bumi Makkah tanpa air hujan, tetap air zam-zam mengalir. Begitulah hebatnya kesabaran Tuhan berikan curahan nikmat pahala hingga ke hari ini.
2: Ya, Ustaz, macam mana pula seorang wanita, seorang isteri yang berpisah jauh kerana jarak tugas dengan suami, kemudian suami pula terpalit dengan cinta yang lain, adakah itu cinta dan pengorbanan, Ustaz?
3: Masya Allah, kalau itu sudah berbeza konteksnya. Bermaksud kesabaran mesti diukir dengan agama. Kesabaran dia bermaksud dia mesti menjaga amanah, dia mesti memberikan keadilan, dia mesti menjaga haknya sebagai seorang suami. Bila seorang suami adil dalam dirinya, adil dengan istrinya, adil dengan keluarganya, menjaga amanah, barulah keberkatan. Islam sangat dekat dengan keberkatan. Jadi mesti mengikut acuan yang telah Rasulullah berikan. Allahumma'alaikumussalam.
2: Masya Allah. Ustaz, nampaknya sudah tak sedar kita sudah berada di penghujung rancangan Cinta dan Pengorbanan. Sebagai akhir kalamnya mungkin merusi tajuk Cinta dan Pengorbanan ini, apa yang Ustaz ingin sampaikan kepada umat Islam dengan tajuk ini?
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh para pendengar Sandakan FM yang dicintai dan disayangi. Demi Allah, Hari Raya ini merupakan hari kemenangan berorak Islam. Umat Islam dituntut untuk membuat pengorbanan di antara cinta dan pengorbanan. Kalau kita cinta dengan agama ini, cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, maka tunjukkan dengan pengorbanan kita. Jadikan hari raya ini sebagai momentum kita untuk lebih dekat kepada Allah. Lahirkan takwa dalam jiwa kita, lahirkan iman dengan jiwa kita. Bukan hanya kita akan berjaya, tapi Tuhan akan berikan keberkatan setiap langkah kita. Pandangan kita akan berkat, langkah kita akan berkat, akan melahirkan satu keluarga yang mawaddah dan sakinah, akan melahirkan sebuah negara baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Jadikan momentum cinta dan pengorbanan ini menjadi bertapak dan bertakhta di hati kita untuk cinta membangunkan agama ini.
2: Yes, Masya Allah. Jadi dengan rancangan diterbitkan Sedekah FM Cinta dan Pengorbanan ini, bagi Ustaz sendiri, adakah ia membawa mesej yang sesuai kepada umat Islam sempena Hari Raya Aidiladha ini, Ustaz?
3: Masya Allah, ini segmen yang sangat-sangat menarik yang perlu diteruskan di tahun-tahun mendatang. Dan sekalum tahniah, alfu syukran jazilan, mudah-mudahan akan bermanfaat kepada seluruh pendengar di mana sahaja berada. Dan mudah-mudahan dengan asbab akan berlaku perubahan. Change your life, decision in your hand, pilihan di tangan kita. Mudah-mudahan dengan asbab bicara kita yang indah pada pagi ini, segmen ini akan memberikan manfaat berseluruh para pendengar Sandakan FM. Indikasi, Masya Allah.
2: Masya Allah, amin. Ustaz, sebelum kita berpisah, saya beri ruang kepada Ustaz untuk berikan ucapan mungkin kepada sanak saudara, sahabat hadai sempena Hari Raya Aidiladha ini.
3: Silakan, Ustaz. Saya Ustaz Haji Muhammad Nazir bin Haji Apin mengucapkan selamat Raya Aidiladha pada seluruh warga Akademi Al-Azhar, seluruh warga SK Muhibah, dan juga sahabat anda dan keluarga di mana sahaja berada. Mudah-mudahan jadikan hari ini untuk kita memertabatkan cinta dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kasih daripada kami.
2: Ya. Insyaallah. Kami juga mewakili penerbit dan rakan sugas Nur Kisah Mat Kasim dan warga kerja Sandakan FM, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Jenazri Haji Hapin kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami untuk menyerikan rancangan Cinta dan Pengorbanan, rancangan khas terbitan Sandakan FM untuk tahun ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Raya Aidiladha, Ustaz. Semoga terus diberi kesihatan yang baik dan berjaya dunia dan akhirat.
3: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, untuk itu sampai di sini pertemuan kita dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan terbitan Sandakan FM sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Dari saya selaku penyampai dalam rancangan ini, Muhammad Salih Cikri, selamat Hari Raya Aidiladha untuk umat Islam di mana sahaja berada, khususnya di daerah Sandakan ini. Ingat Sandakan FM, ingat frekuensinya 90.1 MHz. Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cinta dan Pengorbanan.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu.

0: geng. Apa yang kita lihat di media sosial ni tidak menggambarkan realiti sebenar kehidupan. Perkara yang kita lihat di media sosial ni selalunya merupakan versi kehidupan yang telah disunting dan disusun atur. Contohnya, pempengaruh media sosial, dorang cenderung untuk berkongsi sorotan dan aspek positif dalam kehidupan dorang. Dorang wujudkan image yang ideal dan terpaling segala-galanya lah. Jadi, fokus pada perjalanan dan kesejahteraan kita tanpa cuba memenuhi piawaian yang tidak realistik yang ditetapkan oleh media sosial. Okey? Ingat, elakkan membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Boleh bahkan? Pesanan ini daripada saya, Abang Syaf dan Serangan FM bersamamu.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Sebentar lagi, berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
3: Fokus utama berita petang ini. Ibadah korban pupuk semangat kebersamaan masyarakat. Suami isteri cedera dalam kemalangan libatkan motosikal dan pacuan empat roda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, berita Sarikan FM 29 Mei 2026.

0: Ibadat korban bukan sekadar memenuhi tuntutan agama, malah menjadi wadah dalam menyatukan umat serta memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Ia sekaligus menyemai nilai kerjasama dan hormat-menghormati tanpa mengira latar belakang agama dan bangsa. Adun Labuk Datuk Samad Jamli berkata, penyertaan masyarakat pelbagai kaum yang berganding bahu membantu urusan penyediaan makanan, agihan daging korban serta aktiviti gotong royong membuktikan semangat perpaduan rakyat Malaysia terus kukuh menerusi penghayatan nilai kemanusiaan dan keharmonian hidup bermasyarakat. Beliau ditemui dalam program Ibadat Korban 50 di Masjid Nur Syuhada, Kampung Sungai Nangka, Beluran. Program seumpama diharap dapat diteruskan pada masa akan datang agar keharmonian masyarakat dapat dikekalkan. 7 ekor lembu dikorbankan sebenar program berkenaan dengan seekor daripadanya disumbangkan untuk anggota keselamatan ibu pejabat polis Diraja Malaysia, Beluran. Manakala daging korban diagihkan kepada penduduk membabitkan 28 kampung sekitar Beluran. Polis mengesahkan satu kemalangan jalan raya membabitkan sebuah motosikal dan sebuah kenderaan pacuan empat roda di Jalan Sapi Nango Botition yang tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Beluran ASP Azhani Ahmad Khairi berkata, kejadian dipercayai berlaku apabila motosikal yang dinaiki sepasang suami isteri cuba memotong kenderaan pacuan empat roda di hadapannya sebelum merempuh kenderaan tersebut yang ketika itu sedang membelok ke kanan. Akibat impak pelanggaran, penunggang motosikal mengalami patah kaki kiri, manakala isteri mangsa yang juga pembonceng patah tangan kiri dan kaki kanan. Pemandu kenderaan pacuan empat roda bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Kedua-dua mangsa kini dilaporkan berada dalam keadaan stabil dan menerima rawatan di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Dua rumah jenis tidak kekal bersama sebuah kenderaan musnah sama sekali dalam satu kebakaran di Kampung Gum-Gum Batu 16, Jalan Kuari 2, Sandakan awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan menerusi talian MERS 999 12.08 minit tengah malam. Sebuah jentera bersama 12 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sandakan dikejarkan ke lokasi kejadian yang terletak sejauh 23 km dari balai. Setibanya di lokasi, api sedang marak memusnahkan dua buah rumah. Sebuah kenderaan kompak turut dilaporkan rentung sepenuhnya. Kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya 12.51 pagi sebelum operasi ditamatkan satu jam kemudian. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan daerah Sandakan pada sebab petang dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 32 darjah Celsius. Angin dari arah barat bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam, ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Wakil Utama Berita sekali lagi. Ibadat korban pupuk semangat kebersamaan masyarakat. Suami isteri cedera dalam kemalangan libatkan motosikal dan pacuan empat roda. Berita disunting Mazdan Yunus. Salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat hingga 3 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Lengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
2: Ya, RTM teman setia anda Sarangan FM bersama mu. Terima kasih kekal dengar Sarangan FM di mana pun anda berada. Okey, Assalamualaikum, selamat datang, salam Malaysia Madani. Terima kasih terus bersama-sama kami untuk siaran hari ini menerusi siaran Sarangan FM untuk hari Jumaat penghulu segala hari 29 Mei 2026. Dan menerusi santai 37 petang ini teman berteman bersama saya di Konti Asinta Sulaiman di Jahaz Bukan Alang-Alang. Dan kekal ditemani rakan teknikal yang bertugas bersama dengan Saimin Burha, Saziri Ibin dan juga Salma Daimin. Kami akan terus bersama dengan anda dan untuk anda yang dengarkan Sarangan FM menerusi aplikasi RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya. Baik, menerusi santai 37. Pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda ya. Begitu juga lagu-lagu hiburan kami sediakan untuk anda hari ini. Sambil-sambil juga saya akan bacakan salam yang ditarikan di Facebook Sarangan FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sarangan FM nombor kami 019-589-5858. Baik, untuk hari ini 29 Mei 2026 ya. Di mana kita meraihkan Hari Wartawan Nasional. Merupakan satu penghargaan buat insan-insan media yang sentiasa komited untuk menyampaikan berita, menyampaikan maklumat dan juga suara rakyat dengan penuh integriti dan juga tanggungjawab ya. Dan yang pastinya di sebalik setiap laporan, di sebalik setiap rakaman dan juga siaran, pastinya ada pengorbanan besar daripada para wartawan yang sanggup turun ke lapangan untuk memastikan masyarakat sentiasa mendapatkan informasi yang tepat dan juga sahih ya. Jadi hari ini 29 Mei 2026 kita meraihkan sambutan Hari Wartawan Nasional 2026. Baik, terus kekal bersama kami di Sarangan FM bersamamu. Ada lagu hiburan akan terus kami bawakan kepada anda untuk petang ini bersama-sama kita menerusi Santai 37.
3: Santai 37 hingga 7.

0: Kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu 019-589-5858
1: Sandakan FM bersamamu 3.20 minit petang. Dan untuk hari ini 29 Mei 2026 juga istimewa ucapan selamat hari lahir buat Farah yang dengar Sandakan FM sekarang ini ya. Semoga dipanjangkan usia Farah, dikurniakan kesihatan yang baik dan juga dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa diberi kebahagiaan bersama-sama dengan insan tersayang. Dan semoga setiap langkah dan juga impian dipermudahkan serta hari-hari yang mendatang dipenuhi dengan kejayaan dan juga kegembiraan. Sekali lagi selamat hari lahir buat Farah yang sedang dengar Sandakan FM sekarang ini. Semoga sentiasa sukses. Terus dengar Sandakan FM bersamamu.

Jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, siapa yang menjaga dan memelihara sembahyangnya, menjadilah ia cahaya, ketenangan dan kemenangan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, ia tidak akan mempunyai cahaya, ketenangan dan kemenangan. Dan adalah ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
1: Orang kita kata sakit ibu bala, tapi Islam kata sakit itu berhak.
2: Sandakan FM.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu di samping keluarga. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini Raja Satu Hari. Sidang pendengar sekalian, setiap tahun mesti ada kenalan kita yang menamatkan zaman bujangnya. Kadang adik beradik, saudara mara, kawan-kawan dan sahabat handai kita. Kita rasa gembira betul kerana orang yang dulu lepak sama-sama kita akhirnya ada sudah yang jaga makan minumnya. Kadang di majlisnya pun kita tolong-menolong sebab mau meraihkan raja satu hari ini. Semua orang pada hari itu bergembira meraihkan raja satu hari ini. Dihidangkan pula dengan bermacam-macam lauk pauk dan kuih muih sebagai tanda terima kasih kepada tetamu yang hadir. Ada yang bawa hadiah untuk kedua mempelai. Kadang dia bawa setrika, kadang rice cooker dan seumpamanya. Cuma kadang-kadang sebahagian sahabat handai kita ini ada yang overacting. Niatnya betul sudah mau bergurau, tetapi begurau-nya itu hakikatnya menghilangkan berkat di dalam majlis hari itu. Di depan para tetamu, maaf cakap, dia bergurau lucah kepada kedua mempelai. Siap direkamnya lagi, bah. Tidak salah untuk kita bergembira sedang pendengar sekalian. Tapi janganlah sampai menjatuhkan air muka kita sendiri dan orang lain. Tidak cukup dengan itu, diselitkan pula majlis itu dengan tarian-tarian yang menghilangkan adat resam dan budaya kita. Sehinggakan majlis itu menjadi seperti pesta sudah. Niatnya tidak salah untuk memeriahkan suasana, tetapi cara kita itu tidak sesuai di dalam majlis perkahwinan yang penuh keberkatan. Tarian adat dibolehkan selagi mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada juga yang berpakaian cantik dan kemas, pelbagai fashion mengikut gaya tradisional, menambahkan lagi keserian majlis dan suasana. Cuma kita orang Islam diajar untuk menjaga kehormatan, tidak memakai terlalu ketat dan tidak menampakkan perhiasan yang mengguris hati orang susah. Kenapa mengguris hati orang susah? Karena ada dalam kalangan masyarakat kita hari ini, maaf cakap, perhiasannya yang dia pakai pergi majlis kahwin itu macam jangkar kapal sudah besarnya. Disulam pula dengan pakaian seperti jaring pukat yang menampakkan, maaf cakap, pakaian dalamnya. Tidak kira tua ataupun muda, apatah lagi jika sudah berumur, maka beringatlah. Karena pakaian seperti itu mencabut kemuliaan seseorang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, majlis itu hanya sehari sahaja. Jangan biarkan dicemari dengan perkara yang mendatangkan kemudaratan. Tuan rumah malu untuk tegur kita karena bimbang kita akan terasa. Maka kitalah yang pandai-pandai menjaga suasana majlis. Bawalah doa untuk kedua mempelai, karena itu sebaik-baik hadiah daripada kita. Jangan dicakap-cakap pengantin baru dan makanan di majlis itu. Kadang ada orang bercakap, "Oi, nah hitam juga lakinya. Tebal betul pula mikap bininya itu tahu. Tertumpah kali bedak." Ada juga yang mengomen, "Oi, nah masin betul pula ayamnya ini. Tak pandai betul yang memasak ini." Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan juga dikaut lauk yang terlampau banyak hingga menampakkan kita ini terlampau lapar. Ambillah sedikit-sedikit untuk kita mengelakkan pembaziran. Akhir sekali saudaraku pendengar sekalian, ingatlah, majlis perkahwinan adalah baik dan dibenarkan syariat, seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang bermaksud, hebahkanlah pernikahan dan lakukanlah di masjid. Pukullah, yakni raihkannya dengan memukul kompang di luar masjid. Maka dari itu, sidang pendengar sekalian, mari sama-sama kita membetulkan yang salah supaya kita membina dan membentuk generasi yang bertakwa. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

0: orang kita.
1: Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersama.
2: Let's start the party.
3: Santai.

0: ATM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di ATM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. ATM, teman setia anda.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Promosi menarik kami tak

FM. Ya, Sarikan FM bersama mu. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Sarikan FM di mana pun anda berada, yang kekal bersama kami di frekuensi ini 90.1 MHz. Dan untuk anda yang berada di luar kawasan yang dengar Sarikan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya ya. Dan jangan lupa juga untuk anda follow kami dan sertai kami di semua media sosial rasmi Sarikan FM bersama mu. Okey, cari kami di Facebook, cari kami di TikTok, cari kami juga di Instagram dan juga di aplikasi X dengan kata carian Sarikan FM bersamamu. Banyak maklumat-maklumat semasa kami kongsikan di sana. Dan tidak ketinggalan juga, kami akan kongsikan juga segala aktiviti Sarikan FM. Akan kami kongsikan menerusi media sosial rasmi Sarikan FM bersamamu ya. Jadi berkawanlah bersama kami, like dan juga follow kami di semua media sosial rasmi Sarikan FM bersamamu. Sekali lagi, kami ada Facebook, ada TikTok, ada aplikasi X dan juga Instagram. Cari kami dengan kata carian Sarikan FM bersamamu. Dan boleh simpan juga nomor WhatsApp Sarikan FM kalau anda mahu tunjukkan salam. Jangan malu, jangan segan, boleh juga simpan nomor WhatsApp kami 019-589-5858. Sekali lagi 019-589-5858, nomor WhatsApp Sarikan FM. Bolehlah kalau mau pilih-pilih lagu ataupun mau tunjukkan salam, bolehlah WhatsApp kami juga ya. Okey, terus kekal bersama kami Sarikan FM bersamamu. Kami bersiaran setiap hari dari pukul 6 pagi sampai ke pukul 7 malam menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan anda juga boleh dengarkan di RTM Klik ya. Boleh mahu turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma di Google Play, App Store dan juga App Gallery. Baik, terus kekal bersama kami Sarikan FM bersamamu. Hiburan berinformasi.

0: 10.1 Kau antar ucapan buat permintaan lagu.
1: This is your radio, your station.
0: WhatsApp saja kami 0195895858. Senagan FM bersamamu.
2: Lebih info, lebih hiburan, santai.
3: Ya, RTM teman setia anda, Sarikan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sarikan FM dimanapun anda berada. Baik, bersama kita ambil tahu dan ingin saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Bersama kita mengenali taktik panggilan scammer. Jangan jadi mangsa scammer. Di mana scammer kini semakin licin menggunakan pelbagai taktik untuk mencuri wang dan juga maklumat peribadi anda ya. Jadi hati-hati jika anda menerima panggilan yang cuba meminta maklumat perbankan anda, ataupun anda menerima panggilan yang memaklumkan anda telah pun memenangi cabutan bertuah, dan juga panggilan yang mengatakan anda mempunyai cukai tertungkak dengan LHDNM, dan juga menerima panggilan yang melibatkan anda dalam kes jenayah, ataupun mempunyai saman tertunggak, ataupun menyamar sebagai pegawai mahkamah tertinggi dan juga mengugut mempunyai waran tangkap. Kena hati-hati juga, dan juga kena hati-hati apabila anda diminta untuk menekan nombor kosong untuk disambungkan kepada operator. Jadi apa yang perlu kita lakukan, apa yang tindakan yang perlu kita lakukan adalah tamatkan panggilan dengan kadar segera jika anda berasa curiga. Jadi bersama-sama kita kongsikan maklumat penting ini untuk bersama kita melindungi keluarga kita, rakan-rakan kita dan juga diri kita sendiri daripada menjadi mangsa skamer ya. Okey, banyak lagi maklumat semasa akan saya kongsikan bersama dengan anda selepas ini. Ada lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami perdengarkan kepada anda. Jadi terus dengar Sarikan FM di mana pun anda berada bersama kami untuk hari ini menerusi siaran Sarikan FM bersamamu.
2: Santai 30 tahun hingga Jumaat. Santai Sarikan FM bersamamu.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Perdana Menteri akan jelaskan isu hak pemberian khas 40% Sabah. Lebih 200 pegawai KPDN Sabah pantau bekalan harga. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Godfrey Lee dalam Berita Sabah FM.

berita sepenuhnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menjelaskan mengenai rundingan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah pada Sabtu 30 Mei ini. Ia termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah.

0: seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perdana Menteri ditemui selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Saidina Hamzah di Ibu Negara. Pada Khamis, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Kerajaan Persekutuan komited untuk memperbetul pendirian rasmi pentadbiran terdahulu, termasuk melaksanakan semakan berkaitan hak pemberian khas 40% kepada Sabah. Komitmen itu selaras dengan pendirian Perdana Menteri yang mengiktiraf hak Sabah terhadap pemberian khas berkenaan sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. 204 pegawai penguat kuasa dan 72 pegawai pemantau harga digerakkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah di lokasi strategik seluruh negeri bagi memantau keberadaan bekalan dan pematuhan harga barangan. Dalam kenyataan pengarah KPDN Sabah, Syahril Nizam Syahidin, pemeriksaan dilakukan di Pasar Awam, Pasar Tani dan Pusat Beli Belah. Pendekatan itu membolehkan penguatkuasaan dilaksana dengan lebih berkesan dan tindakan segera dapat diambil terhadap aduan pengguna sekiranya berlaku ketidakpatuhan. Bermula 1 Januari hingga 24 Mei lalu, KPDN Sabah telah menjalankan pemeriksaan ke atas 3,620 premis di seluruh negeri. Hasil pemeriksaan 40 kes direkodkan dengan nilai kompaun RM4,900. Sementara itu, Syahril Nizam berkata KPDN melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Kaamatan 2026 berkuat kuasa 27 Mei hingga 4 Jun depan. 12 jenis barangan diwartakan bagi pelaksanaan SHMMP tersebut. Skim itu dikuatkuasakan sebagai langkah untuk menstabilkan harga barangan sepanjang musim perayaan Pesta Kaamatan serta memastikan keberadaan bekalannya di pasaran. Sempena pelaksanaan skim itu, KPDN Sabah telah melakukan tinjauan di sebuah pasaraya di Pinampang. Pemeriksaan itu bertujuan melihat pematuhan yang dilaksana di peringkat runcit dan borong. Program Jungle Food Labs mampu diketengahkan sebagai produk berpotensi tinggi untuk dikomersial ke peringkat antarabangsa. Program diperkenalkan sejak beberapa tahun lalu itu menampilkan makanan tradisi berasaskan sumber hutan. Timbalan Presiden KDCA Dato' Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, inisiatif itu bukan sahaja memelihara warisan makanan tradisional, malah memperkenalkan khasiat sumber hutan kepada masyarakat luar. Sabah memiliki ribuan spesies tumbuhan liar dan herba yang berpotensi dibangunkan sebagai sumber makanan alternatif serta produk kesihatan. Makanan tradisional seperti tuhau mempunyai potensi tinggi untuk dipasarkan secara meluas menerusi penghasilan pelbagai produk makanan dan perubatan tradisional. Beliau berucap merasmikan Majlis Perancaran Jungle Food Labs di Lamin Tambunan di KDCA Penampang. Unduk Ngadau sempena Pesta Kaamatan bukan sekadar pertandingan kecantikan. Sebaliknya menjadi platform memartabatkan warisan budaya serta memperkuku perpaduan rakyat. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, penganjurannya membuktikan budaya tempatan terus relevan menerusi penglibatan generasi muda dalam peragaan fesyen, seni dan kreativiti. Beliau berucap merasmikan Sodop Unduk Ngadau Kaamatan Peringkat Negeri 2026 di Hongkot Kesaan KDCA Penampang. Hadir sama isteri yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Faridah Tusin. Dato' Joachim yang juga pengerusi jawatankuasa Induk Pesta Kaamatan Peringkat Negeri 2026 turut menzahirkan penghargaan kepada penggiat seni kreatif yang mengetengahkan keunikan budaya Sabah menerusi sentuhan moden dan inovatif. Selain memelihara warisan budaya, inisiatif itu membuka peluang ekonomi kreatif untuk berkembang ke peringkat lebih tinggi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, RM50,000 diperuntukkan Perbadanan Baitulmal Negeri Sabah PBNS bagi melaksana program ibadah korban sempena sambutan Aidiladha tahun ini. Timbalan pengerusinya Awang Syahrin Awang Bakar, program yang melibatkan 7 kawasan itu bertujuan menyemarakkan lagi penghayatan ibadah korban dan memperkukuh semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Selain memastikan agihan daging korban dapat disalurkan kepada golongan memerlukan, lokasi terlibat termasuk Sandakan, Paitan, Tambunan, Pitas, Suk, Nabawan, Keningau dan Tawau. Beliau menyatakan demikian semasa majlis penyerahan daging korban di Kampung Pituru Timbang tahun Pitas. PBNS turut merakamkan penghargaan kepada pembayar dan penyumbang zakat yang berterusan menyokong agensi berkenaan dalam membantu meringankan beban rakyat. Satu spesimen tumbuhan misteri yang ditemui di Taman Bukit Tawau pada 2014 disahkan sebagai spesies baharu. Tumbuhan yang dinamakan Ardisia condensiflora merupakan spesies endemik di Sabah yang hanya ditemui di Taman Bukit Tawau. Penemuan rasmi tersebut diterbitkan dalam Jurnal Taksonomi Botani Antarabangsa Phytotaxa 26 Mei lalu. Penemuan dan pengesahan spesies tersebut dilakukan penyelidik Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan IBTP UMS Dr. Evelina Julius bersama Dr. Timothy M.A. Utteridge dari Singapore Botanic Garden dan IBTP UMS. Sementara itu, Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur menyifatkan hutan Sabah kekal menjadi antara makmal hidup yang paling berharga di dunia. Dr. Evelina pula berkata penemuan tersebut menjadi peringatan bahawa Borneo masih menyimpan banyak spesies yang belum direkodkan oleh sains. Bagi meningkatkan tahap keselamatan serta memperkukuh hubungan antara polis dan masyarakat, Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPD Penampang melaksanakan program Kepolisan Komuniti yang diadakan di KDCA Penampang. Sesi tinjauan mesra dan pemantauan diketuai ketua bahagiannya ACP Jeffrey Jaidin bagi mendekati para pengunjung serta peniaga di sekitar kawasan berkenaan. Pihak polis turut mengambil kesempatan menasihati orang ramai memuat turun aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Langkah itu bagi memudahkan orang awam menyalurkan maklumat atau aduan secara terus kepada pihak polis. Polis Penampang menegaskan pendekatan proaktif dan mesra rakyat akan terus dipergiat dari semasa ke semasa demi memastikan keselamatan serta ketenteraman awam sentiasa terpelihara. Lelaki warga Indonesia yang dipercaya terjatuh di dalam sungai di Kampung Pakah-Pakah Kota Belud ditemukan meninggal dunia. Mangsa Vincentius Saretukan, 42 tahun, ditemukan di lokasi sama mangsa dilapor terjatuh. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Ketua Komando Operasi LG Bakuk dalam kenyataan berkata, mangsa ditemukan unit pasukan penyelamat dalam air PPDA pada kedalaman 8 meter. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Perdana Menteri akan jelaskan isu hak pemberian khas 40% Sabah. Lebih 200 pegawai KPDN Sabah pantau bekalan harga. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: RTM, klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: kamu. Muzik orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik orang kita. Setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersama. Berhibur sambil santai di Sanakan FM. Santai kenangan.
1: Ya, Sanakan FM bersama mu. Terima kasih terus bersama kami menerusi Santai 37. Dan sekarang ini kita bersama menerusi segmen yang seterusnya, iaitu segmen Santai Kenangan. Kami akan hibur ke anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar ya, sampai 7 malam nanti. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 5 petang, kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Baik, jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda petang ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sanakan FM bersamamu. Jadi jangan ke mana, kekal beribur dan juga berinformasi bersama kami Sanakan FM bersamamu.
0: Santai kenangan dengan lagu-lagu retro.

Voucher buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

muzik orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik orang kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu. Oh.

RTM itu masa tiada Sarikan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sarikan FM di manapun anda berada. Baik, jangan lupa untuk bersama-sama kita saksikan ya. Secara langsung istiadat mengarak panji-panji ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pada hari Jumaat ini 5 Jun 2026 pukul 8 pagi ya. Boleh saksikan melalui saluran RTM di TV1 dan juga penstreaman langsung di aplikasi RTM Klik. Sekali lagi, jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti secara langsung istiadat mengarak panci-panci ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pukul 8 pagi hari Jumaat ini 5 Jun 2026 menerusi saluran RTM di TV1. Baik, ada lagi maklumat semasa akan dibawakan selepas ini. Jangan lupa antarkan juga salam-salam ceria anda di Facebook Sarikan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Jadi kekal bersama kami Sarikan FM bersamamu. Hiburan berinformasi.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
2: Ya, RTM teman setia anda, Saringan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Saringan FM di manapun anda berada. Baik, ingin saya kongsikan bersama dengan anda mengenai takwim program Jualan Rahmah Madani. Di mana menerusi program Jualan Rahmah Madani ini boleh berbelanja sambil berjimat ya, kerana menawarkan penjimatan harga antara 10% sehingga 30% untuk pelbagai barangan keperluan harian ya. Jadi kalau anda mahu tahu tarik-tarik dan juga lokasi untuk ke program Jualan Rahmah Madani, boleh terus layari portal rasmi takwim program Jualan Rahmah Madani menerusi pautan ini pjrm.kpdn.gov.my. Okay, sekali lagi, boleh layari portal rasmi takwim program Jualan Rahmah Madani menerusi pautan ini pjrm.kpdn.gov.my ya. Boleh berbelanja sambil berjimat kerana menerusi program Jualan Rahmah Madani menawarkan penjimatan antara 10% sehingga 30% untuk pelbagai barangan keperluan harian kita. Okey, jadi ini berkenaan dengan takwim program Jualan Rahmah Madani yang saya kongsikan bersama dengan anda bersumber dari Facebook KPDN laman rasmi dan turut kami kongsikan juga di Facebook Saringan FM bersamamu. Okey, terus kekal bersama kami Saringan FM bersamamu 90.1 MHz.
1: Santai kenangan dengan lagu-lagu retro. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.

0: bersama Mo.
1: Baik, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang dan berhibur bersama kami untuk jam yang terakhir di Sanakan FM bersamamu.
2: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

0: muzik orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik orang kita setiap Ahad 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

0: Dan radio pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi

0: anak-anak kehilangan kau. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia, mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa adhilla syirka wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

0: tidak kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Izinkanku bertaubat.
1: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Nisa ayat 36 hingga 38. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwan Nizam bin Haji Awang Damit.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Wa

dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wabi

0: anukum,
1: dan berbuat baiklah kepada kedua-dua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki.

0: kan? Dan juga orang-orang yang mendermakan hartanya kerana riak kepada orang lain, yakni ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai sahabatnya, maka ketahuilah, dia yakni syaitan itu adalah sahabat yang sangat jahat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

0: Kanakan FM Manimun.
1: Ya, Sanagan FM bersama Musantai 37 Santai Kenangan untuk petang ini, petang Jumaat 29 Mei 2026 ya. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Dan apa yang saya harapkan agar dapat juga maklumat yang dibawakan dapatlah kita kongsikan bersama, dan semoga anda terhibur dengan apa juga rangkaian lagu yang disiarkan sepanjang hari ini bersiara menerusi siaran Sanagan FM ya. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang hantarkan salam di Facebook Sanagan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sanagan FM. Dan nantikan sekejap lagi bermula 7 malam seperti biasa siaran Sanagan FM akan disambung siaran menerusi siaran Sabah FM, dan kembali semula bersama kami di Sanagan FM bersamamu bermula pukul 5.50 pagi esok. Dan esok menerusi bahujung minggu, giliran rakan tugas DJ Didi akan bersama dengan anda. Apapun, terima kasih untuk rakan teknikal yang bertugas Saimin Burhan dan rakan tugas Encik Jalal, dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, assalamualaikum. Terima kasih terus setia bersama kami di siaran Sahabat FM. Makin bersama dengan saya Arif sampailah pukul 9 malam ini menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan saya percaya ada yang memandu ketika ini dalam perjalanan balik ke rumah ataupun dalam perjalanan ke tempat kerja. Okey, hati-hati mandu. Okey, baik, kita menyapa dululah rakan-rakan pendengar kita yang berada di sebelah di Sandakan, di Keningau dan juga di Tawau. Okey, untuk edisi hari ini 29 Mei 2026, 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, baik, maklumat di sini untuk semua pendengar ya. Malam ini jangan lupa, malam ini pada pukul 9 malam rancangan bicara naratif ya, rancangan bicara naratif bertajuk SMJ 2.0 Transformasi Sabah menuju 2030. Okey, bersama yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, bersama dengan pengacara En Zafira ya, pukul 9 malam ini di TV1. Okey, jangan ketinggalan untuk sama-sama menyaksikan apakah yang akan disampaikan amanat daripada yang amat berhormat Ketua Menteri kita mengenai dengan transformasi Sabah menuju 2030 ataupun 2030. Okey. Baik, lagu-lagu hiburan di samping informasi saya akan berikan kepada anda. Dan saya percaya waktu ini mungkin ada juga yang tengah masih lagi bertugas, masih lagi ketuk-ketuk keyboard. Okey, mungkin kena habiskan tugasan sebelum hujung minggu. Besok kan cuti umum, lusa pun cuti umum dan seterusnya, ada lagi beberapa hari cuti umum lagi, okay? Dan kena habiskan sebelum bos minta. Baik, kita dengarkan lagu Seandainya Masih Ada Cinta Dayang Nur Faiza. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu Assalamualaikum, nyanyian Nikki Parikat, Nakyu, Alif Aziz, Liza Hanim dan juga Norin. Semuanya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati Sabah FM. Bagus bah.

600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekatkan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

nama laku tawasul. Semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung. Leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat. Sebelum

Simfoni tetap di hati, okey. Sambutan kemuncak Pesta Kemahatan Peringkat Negeri Sabah pada 30 dan 31 Mei ini di Hongkut Kuih San, ya. Di penampang, ya, dijangka menarik kehadiran puluhan ribu pengunjung dari seluruh Sabah dan juga luar negeri, ya. Okey. Dan menurut Pengurusi Jawatan Kuasa Induk Kemahatan Sabah 2024, ya, Datuk Seri Dr. Joakim Gun Salam, ya, jumlah kehadiran itu berdasarkan sambutan memberangsangkan yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya. Dan menurut beliau, program sambutan kemahatan tahun ini telah disusun dengan pelbagai pengisi yang menarik, melibatkan acara kebudayaan, ada persembahan tradisional dan juga aktiviti komuniti. Okey, banyak aktiviti di sana, termasuk juga lah arti yang pun akan berada di sana juga untuk beberapa acara di sana. Okey, baik, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati. Dan kita mengucapkan dululah selamat malam untuk semua rakan-rakan kita yang menghadirkan ucapan di WhatsApp Sabah FM. Kita ada si Fatimah Aris di Sipitang mengucapkan salam ingatan yang berkekalan untuk Nuri Sarin, Zila, Ima, Kabida, Mamijun, Jumaida, Ali Sulaiman, Nur Syidat, Tantari Masmir dan semua rakan-rakan yang mengenali dirinya. Okey, begitu juga dengan Jalain Sukintan dari Desa Sapi di mana ni? Di Bongol, di Bongkol Pitas Sabah. Okey, terima kasih bersama kami di Siar Sabah FM ini dan mengucapkan selamat malam untuk buat anak-anak daddy, iaitu Elfi, Elfik, Eva, woi, semua ini. Dan yang berada di kejauhan, semoga kamu sentiasa sihat dan bahagia selalu bersama tugasan seharian. Dan buat daddy di sini sentiasa sihat dan merindui sentiasa mendoakan kesejahteraan kamu semua di sana. Amin. Terima kasih pendengar setia kita, Jalain Sukintan dari Desa Sapi di Kekarangan, Bongkol di Pitas. Okey, baik. Satu lagi lah kita baca ucapan di sini. Kita terima ucapan dari Yan Yana mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar setia Sabah FM. Dan dengan apa ni ucapan di sini, siapa ni? Mengucapkan salam simfoni tetap di hati. All the best di unit baru, akan merindui cote di Jarif. Terima kasih Yaniana dan juga Mayani Emma Abdul bersama kami di Siar Sabah FM. Terima kasih Mayani. Okey, mau pergi kerisi dia bilang, boleh bah. Baik, kita dengarkan lagu seterusnya menerusi segmen simfoni tetap di hati. Dan selepas ini kalau ada ruang nanti, saya akan kongsikan pula berkenaan dengan cara apa ni kita bertindak ataupun ya macam mana kita bertindak untuk menghalang pembiakan nyamuk Aedes. Kita dengarkan Menghitung Hari dari Chris Dayanti. Simfoni Tetap di Hati.

0: tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku.

Baik, pada pukul 7.30 nanti sama-sama kita ikuti berita ringkas Sabah FM. Nampaknya saya tidak sempat kongsikan tips mengelak daripada nyamuk jentik-jentik. InsyaAllah selepas beberapa buah lagu nanti, ya, pada pukul 8 nanti ya. Kita dengarkan My Heart nyanyian Irwan Shah dan juga Acha Septrasa, Simfoni Tetap Di Hati Sabah FM.

0: Sabah.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menjelaskan mengenai rundingan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah pada Sabtu 30 Mei ini. Ia termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MX63. Perdana Menteri ditemui selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Saidina Hamzah di Ibu Negara. Pada Khamis, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, Kerajaan Persekutuan komited untuk memperbetul pendirian rasmi pentadbiran terdahulu termasuk melaksanakan semakan berkaitan hak pemberian khas 40% kepada Sabah. Komitmen itu selaras dengan pendirian Perdana Menteri yang mengiktiraf hak Sabah terhadap pemberian khas berkenaan sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. 204 pegawai pengurus kuasa dan 72 pegawai pemantau harga digerakkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah di lokasi strategik seluruh negeri bagi memantau keberadaan bekalan dan kematuhan harga barangan. Dalam kenyataan pengarah KPDN Sabah, Syahril Nizam Saidin, pemeriksaan dilakukan di Pasar Awam, Pasar Tani dan Pusat Beli Belah. Pendekatan itu membolehkan penguasaan dilaksana dengan lebih berkesan dan tindakan segera dapat diambil terhadap aduan pengguna sekiranya berlaku ketidakpatuhan. Bermula 1 Januari hingga 24 Mei lalu, KPDN Sabah telah menjalankan pemeriksaan ke atas 3,620 permis di seluruh negeri. Hasil pemeriksaan 40 kes direkodkan dengan nilai kompaun RM4,900. Sementara itu, Syahril Nizam berkata, KPDN melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Kemasan 2026 berkuat kuasa 27 Mei hingga 4 Jun depan. 12 jenis barangan diwartakan sebagai pelaksanaan SHMMP tersebut. Skim itu dikuatkuasakan sebagai langkah untuk menstabilkan harga barangan sepanjang musim perayaan Pesta Kemasan serta memastikan keberadaan bekalannya di pasaran. Sempena pelaksanaan skim itu, KPDN Sabah telah melakukan tinjauan di

sebuah pasar raya di Penampang. Pemeriksaan bertujuan melihat pematuhan yang dilaksana di peringkat runcit dan borong. Sambutan Pesta Kematan perlu dilihat bukan sahaja sebagai perayaan menuai hasil tuayan, tetapi juga simbol perpaduan, kesyukuran dan kekuatan warisan budaya masyarakat Kadazan, Dusun, Murut dan Rungus KDMR. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Ago Dagang berkata, perayaan itu menjadi medium penting dalam menyatukan kasih sayang, persefahaman dan kebersamaan antara rakyat pelbagai kaum dan agama. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyeru generasi muda memainkan peranan lebih aktif sebagai pewaris budaya dan penjaga legasi bangsa serta identiti negara dengan memanfaatkan teknologi dan platform moden untuk memastikan identiti budaya terus relevan dan dihormati. Pemeliharaan warisan budaya adalah elemen penting dalam pembinaan negara bangsa. Sebenar sambutan Pesta Kematan tahun ini, 200 keluarga di Kota Belud menerima sumbangan barangan makanan daripada Yayasan Petronas menerusi program Memacu Kehidupan. Penyerahan sumbangan itu disempurnakan Adun Kadamayan, Dato' Ewan Benedict di Kampung Piasau. Diiringi Pengurus Besar Pejabat Petronas Wilayah Sabah dan Labuan, Dato' Siti Ayu Abdul Wahab. Dato' Ewan dalam ucapannya berkata, sumbangan berkenaan mencerminkan semangat kebersamaan, perpaduan dan keprihatinan yang menjadi tradisi sambutan keamatan. Sementara itu, Dato' Siti Ayu berharap sumbangan menerusi Yayasan Petronas itu dapat menyokong kesejahteraan keluarga terlibat sekaligus meneruskan komitmennya dalam membawa impak positif kepada masyarakat setempat. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ewas Masa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Sabah FM.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
4: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
1: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesanan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bang.
2: Ya betul semua, sekarang pukul 8.2 minit. Okay? Jangan kita leka dan kita kena bertindak sekarang ya. Sebab Aedes ni boleh membiak di mana-mana tempat seperti lapik pasu bunga, apalagi tayar yang tidak digunakan, yang terbiarlah. Lepas tu tong apalagi, tong tangki air, bekas minuman haiwan, longkang air yang tersumbat, lepas tu apa, palung air hujan, lepas tu apalagi bekas makanan, tin, botol, tapau yang dibiarkan terbuka begitu, yang boleh mengalir ataupun bukan mengalir tetapi bertakung air tu. Lepas tu bekas makanan macam-macam lagi lah. Dan juga tempurung kelapa. Ini semua ni adalah tempat-tempat yang nyamuk Aedes boleh membiak. Jadi kita jangan leka, kita kena bersihkan kawasan daripada apa ni yang saya sebutkan tadi itulah. Okey, baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati. Dan kita mengucapkan juga selamat malam untuk semua rakan-rakan kita di mana saja berada, termasuklah rakan kita yang menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM. Contohnya macam si Jihad Bakar, terima kasih Jihad Bakar, mengucapkan salam Simfoni Tetap di Hati. Selamat malam untuk sahabatnya Aedes Rehman dan semua rakan-rakan. Lepas kita ada si Zila Novela Ezora, pesanan penghulu hari Jumaat, penghulu segala hari. Dan selamat hari warta, apa ni, wartawan RTM Sabah, hari pustakawan tu kan. Okay, lepas tu kita ada siapa lagi, si Tantari Masmira di Selangor Darul Ehsan. Aedes Rehman di Kuching Sarawak mengucapkan selamat malam, apa khabar, semoga tugas lancar sampai ke penghujung siar. Terima kasih Aedes Rehman. Begitu juga dengan Buluntung Om Hawun. Okay, waalaikumsalam, selamat berkonti, ucapan selamat malam untuk rakan-rakan pendengar siar Sabah FM di mana saja berada. Begitu juga dengan Timbul Tawau mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan yang mengenali dirinya. Okay, terima kasih Marsa Saleh di Tawau juga mengucapkan selamat tugas, semoga tugas lancar sampai ke penghujung siaran dan nasihat walafiat dan urusan dipermudahkan. Salam Simfoni Tetap di Hati untuk sahabat dan juga pendengar setia Sabah FM, bagus bah. Ada lagi beberapa rakan kita menghantarkan ucapan, insyaAllah saya akan sampaikan. Kita dengarkan apa ni, lagu Unduk Ngadau, Tondu Unduk Ngadau, nyanyian Clarice John Mata featuring Andrew Pointing dan juga Apai. Pastinya di Simfoni Tetap di Hati Sabah FM, bagus bah.
3: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Diperhatiin baik-baik. Nanti kita lapas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori sogaman. Ini kulut lah. Penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kepunahan lama makan daging payau.
2: Hai manusia, apa kau buat sini, ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
0: Suara siapa itu, kaman? Lari, kaman. Lari. Mari, kulit, lari. Tuh, bakaku kenapa kau buang?
1: Pantulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

Ya, lagu Rizky Fabian dengan lagunya Hingga Tua bersama. Baik, untuk peminat sukan golf ya, Kejohanan Golf Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Peringkat Kebangsaan akan diadakan di Kota Kinabalu. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah merupakan tuan rumah kejohanan yang akan bermula dari 7 hingga 12 Jun 2026. Untuk kategori 12 tahun akan diadakan di Golf Sutra Harbour. Manakala untuk kategori 15 tahun akan diadakan di Sabah Golf Club di Kota Kinabalu. Dan untuk kategori 18 tahun akan diadakan di Resort Nexus Karamurai. Jadi kepada peminat-peminat sukan golf, datanglah beramai-ramai. MSSM Pemacu Kecemerlangan Sukan. Kita dengarkan lagu Sumanak Sabah, nyanyian Masha dan Velvet. Simfoni tetap di hati.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Ikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: sedap. Soalnya gimana? Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Oh gitu, Bang. Komen, Bang.
2: Abangnya ya?
0: Oke. Okay.

kawasan Kudat akan mengalami hujan di beberapa tempat, manakala di kawasan Tawau dan Sandakan ia dah hujan. Okey, kita tengok pula cuaca di sebelah petang. Cuaca sebelah petang, ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, di pantai barat, di Tawau dan juga di Sandakan, manakala di kawasan Kudat dan Labuan ia dah hujan. Okey, kita tinjau pula cuaca di sebelah malam. Ribu petir di kebanyakan tempat di kawasan Tawau dan juga di kawasan Labuan, manakala di kawasan pedalaman dan juga di Sandakan akan mengalami ribu petir di beberapa tempat, dan di kawasan pantai barat dan Kudat akan mengalami hujan di beberapa tempat. Okey, itu ramalan keadaan cuaca untuk esok 30 Mei 2026 untuk pagi, petang dan juga malam. Kalau ada kemungkinan, bolehlah layari laman web Metropolitan di www.met.gov.my. Mentari muncul lagi dari kumpulan Slam, dan selepas lagu itu kita dengarkan lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Nirmala, pastinya di Simfoni Tetap di Hati.

0: Meng. Kok mau jadi adik sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih. Indahlah kulut. Saya mau jogging, Benny. Ewa-ewa, azam baru. Bukan azam baru ini, kulut. Yang lama sudah Indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau Indah pun jalan sejabah. Bang, marilah, Bang.
1: Alah, Meng. Tengoklah badan saya ini. Cepat semput lah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Kalau perlu juga, Pak.
0: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kopi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini? Setengah sudu teh saja bakulut.
1: Ya, Meng. Sudah juga saya kasih kurang untuk gula, Pak. Pak, minumlah.
0: Terima kasih, kulut, tapi indah lah. Mbak, betul kau indah mau ikut ini?
1: Besok-besok lah saya ikut kau.
0: Selamat berjogging, ha. Okeylah kalau begitu. Kami dua saja lah ini.
1: Kami? Siapa lagi ikut?
0: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
1: Meng, saya ikutlah. Tunggu. Tunggu dulu, ha.
2: Sinurami juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Jalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurami menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

0: Nirmana, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza menghiburkan kita menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati pada malam ini. Dan kita mengucapkan juga selamat malam untuk rakan pendengar kita Marsa Sali di Tawau, mengucapkan salam untuk semua sahabat FM Bagus Bah, okey. Lepas tu kita ada Zafira. Zafira mengucapkan selamat bertugas dari Sanakan menjadi pendengar setia radio sahabat FM Bagus Bah, okey. Dan kita tengok lagi Rosie Williams di Inanam. Macam biasa dia mengucapkan selamat malam untuk DJ yang bertugas. Terima kasih Rosie Yaniana. Mengucapkan juga selamat malam untuk semua, insyaAllah. Baiklah, kita dengarkan. Ada satu perkara yang saya mau kongsikan untuk semua pendengar. Ini berkaitan dengan kenapa kita punya perut berpandai berbunyi kalau kita lapar, okay? Bunyi yang dihasilkan perut ketika kita lapar sebenarnya bunyi yang berasal dari perut dan usus, ya. Ketika kita bernafas, ada udara yang tertelan ke dalam perut ataupun ketika kita selesai mencerna makanan, usus juga menghasilkan gas. Jika makanan selesai dicerna, perut masih terus bereaksi dan mengakibatkan otak menghasilkan perasaan lapar. Gas-gas inilah yang berputar-putar di dalam perut dan mengeluarkan bunyi kriuk-kriuk. Itulah kenapa perut kita berbunyi ketika kita lapar. Okey, kita dengarkan lagu Puteri, nyanyian Datuk Zainal Abidin. Simfoni Tetap di Hati.
1: Simfoni Tetap di Hati terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: 谢谢
1: Thank you
2: Terima kasih
0: Magsukul
3: Paring panangan
2: Ponsikau
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Ya, terima kasih juga yang menemani saya dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM dan juga di WhatsApp Sabah FM. Termasuklah rakan-rakan kita, saya Pansi Ramlili, Muhammad Syahir Hasbi, Pak Yol, Fredo, Mantaps, Muhammad Yusof, James Pengir. Terima kasih semua. Dan terima kasih juga kepada semua yang selama bersama dengan saya dalam segmen simfoni tetap di hati dari dulu sampailah sekarang. Dan apapun, terima kasih juga. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Anda semua adalah yang terbaik bagi diri saya. Terima kasih sekali lagi. Dengarkan kenangan terindah dari Samson. Dan selepas saja lagu ini, kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Dan selepas bersama dengan rakan penyampai lain dalam Paris FM. Lebih lagu, lebih santai. Kenangan

0: Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Belanjawan 2027 akan disusun dengan pendekatan lebih berdisiplin dan berhemat susulan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keadaan itu turut dipengaruhi ketegangan geopolitik membabitkan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran. Selaras itu, semua kementerian perlu merangka langkah penjimatan serta meninggalkan budaya kerja secara silo bagi memastikan pengurusan kewangan lebih cekap dan selari dengan cabaran ekonomi semasa.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk pada pendidikan dan pendidikan tinggi, rayulah bagaimanapun, mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion ini tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan,

0: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

semua di Malaysia berada yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Arif yang telah bersama dengan anda semua dalam segmen Sifoni Tetap di Hati. Walau anda sedang bercuti, anda terus setia bersama Sabah FM, sangatlah kami hargai. Okey, baiklah. Seperti yang Afrin dah janjikan, bermula hari Selasa lalu sehinggalah hari ini, Afrin akan temani anda semua untuk varia lebih lagu, lebih santai. Jom tanpa buang masa lagi, teruskan hiburan malam ini. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus banget.

hadir memeriahkan showcase keamatan Sabah VFM pada 30 Mei 2026 Sabtu di KDCA Penampang. Bermula pukul 2 petang, anda akan dihiburkan dengan persembahan artis-artis popular tempatan Sabah seperti Dato Francis Landong, Ray Kimara, AB Suhaivi dan Nicolette Tojimo.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sapa FM. Bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.

lebih lagu lebih santai. Masih lagi masih lagi Afira tidak boleh nyanyi lagu tu. Kenapa tu, kenapa? Pandai lari pada Betin kan. Okey, baiklah kepada anda semua, kalau mau minta lagu untuk slot kuasa 3, anda boleh minta melalui Facebook Sabah FM di poster tu. Cari je gambar Afira di poster tu. Situlah kamu komen, terus kamu tag nama kawan-kawan kamu yang mana supaya dong boleh bersedia lah untuk mendengarkan lagu yang kamu tujukan untuk mereka. Dan di WhatsApp pun boleh juga, tapi Afira galakkan selalunya di Facebook kan. Di WhatsApp pun boleh juga kalau kamu tidak Facebook, 019-490-4848. Okey, di mana kamu berada ketika ini? Jom layan terus lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana dalam slot kuasa 3, varia lebih lagu, lebih santai. Dan selepas ini, seperti biasa, tepat pukul 10, kita ada berita Sabah FM.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan, kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Varian lebih lagu lebih santai sehingga pukul 12.30 malam. Masih bersama dengan Hafrina. Dan okay, ini mengenai apa jawapan kamu kuis pesta keamatan hari yang terakhir sebab bermula 26 hingga 29 Mei 2026. Hari 29 kan? Terakhir ni. Okey, untuk soalan hari ini, siapa yang paling cepat dan tepat jawapannya yang dihantarkan ke nombor WhatsApp kami 0194904848. Afrina akan umum terus siapa yang paling laju dan tepat, okey? Dan ini soalannya, namakan rumah tradisi masyarakat Murut di Sabah. Namakan rumah tradisi masyarakat Murut di Sabah. A. Lansaran. B. Reruai. C. Rumah Panjang Murut. D. Rumah Kebudayaan. Namakan rumah tradisi masyarakat Murut di Sabah. A. Lansaran. B. Reruai. C. Rumah Panjang Murut. D. Rumah Kebudayaan. Okey, yang menjawab paling cepat dia jawab. Ni rakan kita kalau tengok nama dia di WhatsApp. Cici, dia jawab C. Okey, jawapannya memang C. Rumah Panjang Murut adalah kediaman tradisional masyarakat Murut di pedalaman Sabah, khususnya di kawasan Pensiangan, Tenom dan Keningau, dibina dari kayu dan berhampiran sungai. Struktur ini berfungsi sebagai lambang kesatuan dan keselamatan, memuatkan hingga keluarga dalam satu bumbung yang panjang. Jadi, rumah tradisi masyarakat Murut di Sabah dinamakan Rumah Panjang Murut. Tahniah buat Sisi. Baiklah, kembali anda semua teruskan bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.

0: Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

7 lagu lebih santai di jam yang kedua. Okey, esok dengan lusa, bagaimana kamu? 30 dan 31 hari bulan. Ada yang memang sudah Hafnina tahu, dia sudah beritahu yang dia akan pergi ke KDCA kan? Jadi kalau yang kebetulan pergi sana tu, okey, dan yang mungkin tidak tahu mau pergi mana esok, saya carangkan kamu pergi KDCA lah. Sebab di sana nanti ada showcase kemahatan Sabah VFM V Good kini kembali lagi untuk bersama dengan anda semua. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir memeriahkan showcase kemahatan pada hari Sabtu di KDCA Pinampang bermula pukul 2 petang. Dan anda akan dihiburkan dengan persembahan artis-artis popular tempatan Sabah seperti Dato Francis Landong, Ricky Mara, AB Suhaivi dan juga Nicoletto Jimo. Dan yang lebih menarik lagi, kalau anda mau menang hadiah, Geng Bubut Sabah VFM juga akan turut berada di sana dan mereka akan membawa pelbagai hadiah menarik untuk pengunjung-pengunjung yang bertuah. Jadi anda boleh temui sendiri juga penyampai-penyampai radio Sabah VFM dan Sabah FM yang akan bersiaran secara langsung dari studio mini pada 30 dan 31 Mei bermula pukul 8 pagi di sana. Jadi pergilah jumpa mereka dan pergilah saksikan showcase keamatan. Okey, balik kepada anda semua, teruskan lagi mengatakan permintaan lagu anda untuk slot kuasa 3 dan Hafina akan mainkan lagu-lagu pilihan kamu untuk kita berhibur malam ini. Teruskan bersama Sabah FM. Baguslah.

Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda

lagu-lagu pilihan kamu semua malam ni kan. Afrina layan saja, okey? Tak apa-apa. Kita layan. Baiklah kepada semua, jangan lupa untuk saksikan kemeriahan sambutan Pesta Kaamatan peringkat negeri Sabah yang akan menampilkan macam biasa kita tahulah keunikan budaya, tradisi dan juga semangat perpaduan rakyat di Sabah ni dengan bertemakan Kaamatan Menuai Perpaduan Meraihkan Keharmonian. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan sambutan penuh warna-warni ini. Okey, dan pastinya pada hari esok pukul 11 pagi di Hongkot Kohisan KDCI Penampang dan juga anda boleh saksikan di TV Tatu. Okey, baiklah kepada anda semua. Jangan lupa lah kalau diam-diam di rumah tu kan, mungkin pagi dia tak mau pergi, dia bilang nanti saya mau pergi yang petang-petang sikit. Dia bilang dia mau tahu apa yang berlaku sebelah pagi, boleh saksikan pukul 11 pagi, okey? Yang belum pernah pergi tu pergilah. Tapi kalau saya sarankan kalau mau pergi sana tu, kalau boleh tumpang-tumpang satu kereta saja, ataupun naiklah, e-hailing kan banyak sekarang ni, boleh tambah e-hailing. So kalau mau mendapatkan tempat letak kenderaan tu, mungkin bagi kamu susah, terlalu rumit, terlalu milang, bolehlah menggunakan e-hailing, perkhidmatan e-hailing ataupun naik satu kereta. Yang satu tu pandai-pandai lah dia pusing cari tempat letak kereta. Itu barulah. Okay, baiklah kepada anda semua, seperti biasa sampai pukul 11 kita ada berita RTM Kuala Lumpur dan selepas kita kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai pelatun komander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan airborne dan ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat komander pasukan khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan seorang puteri.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Feel it. Agusma.

hadir memeriahkan showcase keamatan Sabah VFM pada 30 Mei 2026 Sabtu di KDCA Penampang. Bermula pukul 2 petang, anda akan dihiburkan dengan persembahan artis-artis popular tempatan Sabah seperti Dato' Francis Landong, Ray Kimara, AB Suhaivi dan Nicolette Tojimo.

aksi dikemukakan dalam laporan polis. Dan saluran aduan BMCC menerusi talian 1300-889-5595 dan juga kiranya BMCC ini beroperasi 24 jam setiap hari. Dan anda boleh semak rekod transaksi menerusi www.budi95.gov.my. Okay, jadi langkah yang dikongsikan untuk mengelak salahguna manfaat Budi 95 ini, yang mana syarikat perunjit minyak telah pun diarahkan untuk memperketatkan pematuhan SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi, tidak membenarkan urus niaga secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu, menjalankan siasatan lanjut terhadap transaksi dikenal pasti langgar SOP, mengambil tindakan susulan sewajarnya terhadap stesen minyak terlibat dan memperkukuhkan pemantauan dalaman supaya pematuhan berterusan di semua stesen minyak. Okey. Jadi Kementerian Kewangan akan terus memantau corak transaksi Budi 95 di semua stesen minyak dan tidak berkompromi terhadap ketidakpatuhan SOP atau penyalahgunaan subsidi bersasar. Okey, jadi hati-hati kepada anda semua. Kalau anda rasa ada transaksi yang bukan anda buat, anda perlu buat laporan polis dengan segera. Jadi semak rekod transaksi anda sekarang menerusi www.budi95.gov.my. Okey, baiklah kepada anda semua, kalau ada apa-apa tanya Afrina pasal tu, boleh tanya melalui WhatsApp lah. Kalaupun tidak, anda boleh terus pergi ke page Sabah FM. Kita sentiasa akan kongsikan berita dari masa ke masa, mana yang kita penting untuk kita kongsikan bersama dengan anda semua. Boleh baca di sana juga lah. Okey, baiklah kepada anda, kita teruskan hiburan malam ini dengan lagu pilihan yang seterusnya. Teruskan bersama Sabah FM.

kasih semua yang telah pun menemani Afrina dari pukul 9 lagi sehinggalah kini. Apapun, terima kasih dan semoga terhiburlah hendaknya dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Dan seperti biasa, kita ada Alice Raymond, kita ada Marsha Saleh, Timbul di Tawau, Puan Mela Basri di wilayah Pasukan Labuan, Nur Zita, Ramli Lee, Sabli Sab, Beluntung Om Hawun, dan juga Pak Yol, kita dengar Robert dan James Pengiran, Tumiar Idawati dari Medan mendengarkan Sabah FM. Terima kasih Muhammad Yusof dan ramai lagi itu di Facebook. Dan di kalau kita tengok lagi di WhatsApp, kita ada Jul 74, Hani Mahani, Punggok, macam-macam nama. Okay, tapi apapun, terima kasih kerana terus setia bersama Sabah FM. Dan kita akan bersama lagi pada hari Selasa nanti. Okay, minggu depan Ozil sudah pun kembali bertugas. Jadi hari Isnin anda akan ditemani DJ Ozil. Dan hari Selasa Afrin akan kembali untuk varian lebih lagu, lebih santai. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.
2: Hai ramai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
3: kepadamu. Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

0: Besok.
1: Persembahan Sinario dengan Cerita Pak memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Raya Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada ya. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Apa khabar? Semuanya sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda? Semalam berjalan dengan baik dan kita harapkan hari yang baru ini bertambah-tambah baik hendaknya ya. Kita tinggalkan pemikiran yang membuatkan kita lemah semalam. Kita peganglah pemikiran yang memberikan kekuatan untuk kita pada hari ini, insyaAllah. Semuanya akan baik-baik akan baik-baik saja ya. Yang sihat, syukur Alhamdulillah. Yang tak sihat, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Itu Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan berteman dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. Di seantero dunia menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Gimanakah anda semua? Masih lagi bercuti? Ataupun ada yang dah nak tidur, nak beradu? Yang nak tidur, kepenatan, silakan. Mudah-mudahan mimpi yang indah. Tapi saya percaya geng Kimur Hantu ramai yang tak akan tidur. Tak akan tidur untuk layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, malaikat benar saja yang saya akan berikan ataupun kongsikan untuk anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, okey? Kita dah sambut Aidiladha bagi umat Islam di seluruh negara. Tapi jangan lupa kita ada juga, masih lagi ada perayaan tentu, terutamanya di Sabah. Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah akan dirasmikan oleh Perdana Menteri hari ini ya. Dan juga di Sarawak, Hari Gawai Dayak pada 1 dan juga 2 Jun nanti. Selamat menyambut Pesta Keamatan dan juga selamat Hari Gawai untuk yang menyambutnya. Ini dia beribu dengan lagu-lagu terbaik Ramlis Walter. Kita dengarkan lagu ini dahulu, Ricah Gawai, untuk mereka yang nak pulang ke kampung halaman menyambut Hari Gawai, yang tengah terbang, yang kata nak terbang daripada Semenanjung ke Sarawak, ke Sabah ke, untuk menyambut Pesta Keamatan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda ya.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Kegam aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu. Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba.
3: Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
3: Eleh.
4: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.

Celsius Fahrenheit dengan cinta sabun mandi. Membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu. Mana dia geng-geng saya? Lampakan diri anda di Facebook rasmi. Juga di live TikTok. Cuaca di ibu negara sekarang ni baik selepas hujan lebat tadi ya. Selepas maghrib tadi hujan sangat-sangat lebat tadi di ibu negara. Di tempat anda macam mana? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, seperti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Di Pahang, di Lipis, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin termasuklah di Johor, di Segaman, Sarawak, di Samarahan, Simunjan, Suri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu termasuklah di Kapit, Song, juga di Bintulu dan juga Miri, Beluru dan juga Marudi termasuklah di Sabah, di Berdalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat, di Papar, Tawaun dan juga Sandakan serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti ya. Tugas dan cuaca semasa yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja, semangat-semangat kerja. Selepas cuti panjang kan, ada yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam tugasan kita seperti biasa. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, kasih hon satu kali, pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, berhati-hati terus di jalan raya, okey? Juga petugas-petugas barisan hadapan, mereka yang bertugas sebagai kaki tangan hospital, selamat bertugas. Juga mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, menjaga sebadan-sebadan negara, samudera negara, beronda demi keselamatan. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, ya. Dan juga bagi peronda-peronda keselamatan juga. Mereka yang menjadi pengawal keselamatan. Oh, itu pun penting juga, pengawal keselamatan tau. Mereka mengawal keadaan setempat. Sekurang-kurangnya dapat membantu pihak polis. Kita perlukan semua bantuan dalam menjaga keselamatan dalam negara ini. Semua pihak perlu menjaga keselamatan. Termasuklah diri kita, ya. Bukan sahaja mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, tetapi diri kita juga perlu menjaga keselamatan. Terus berhibur lagi. Tapi sebelum itu kita nak tegur juga mereka yang berada dekat live TikTok, bukan live TikTok tapi di Facebook rasmi Cik Burger, sama dengan rakan-rakannya ramai kat sana tu. Antaranya Ajam Bancik, Noah, Saril, Jamal Jali, Johar Ajib dari Kelab Sawit Kulit Johor, Izzuan Latif dari Durian Tunggal Melaka, UPS Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad Trono, Dat Reed, Risa Su Ramladin, Ford Rangers, PJ Amin, Ita Chod Ramladin, Intan Hamid, Rasa Balagi, Nur Isa, Izzah KBI, Kuantan, Rashida Edi, Sarawak, Nenek Ani, ini ada Zariz Syafiq dari Trono Perak, Jamal Aloha, Muhammad Yusof Terengganu, Abang JJ Gemas, Kak Pau pun hadir, Syazwan Arif, Tantari Mas Merah, Ila Enriquez, Ahmad Suhaili, Brunei, Ramli di Sibu, Sarawak, Masa Salih, Din Kairudin, Kuala Terengganu, Ajah Alija Hamzah, kita ada Bida dari Salju, Iskandar Putri, Johor, Lida Wahida dari Senai, Johor juga. Okey, Timbul Tawau, Johaz Mizi Abdullah dari Kelantan. Masih lagi berada di kampung bercuti. Ui, mantap. Cuti saja. Riah Namat dari Kanga Perlis, Syah Putera Mesin Johor, Cik Alin Perak dari Ipoh, Muhammad Nizam Pasir Gudang, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Razak Balangi, Solehadin, siapa lagi? Muhammad Izzuan.

Latif, Nusha Azal, Abdul Jalil Tahir, Masan Loso, Sadiah Markum, itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Ronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV se-Malaysia. Hati-hati meronda. Jaga keselamatan, jaga keselamatan diri anda juga ya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, saya Alif. Luncur terus.

sekalian si baju hijau. Si baju hijau dekat perbatasan. Terima kasih pengorbanan anda. Tabik spring satu kali. Yang berada di perbatasan negara. Sanggup korbankan apa saja. Korbankan cuti, korbankan segala-galanya. Korbankan hari raya, tak dapat balik beraya. Demi menjaga keselamatan dalam negara. Tabik spring. 12.47 minit tengah malam. Kita tahu bahawa baru-baru ini Jabatan Pendaftaran Negara telah pun mengumumkan ya. Bermulanya Jun nanti kita akan ada kad pengenalan ataupun my card yang baharu dengan struktur yang baharu kan. Jadi sebenarnya jangan kelangkap bohut. Orang ramai tak perlu tergesa-gesa sebenarnya untuk menukar my card ni. Kita ada my card yang lama kan. Okey, kita masih lagi boleh pakai. My card sedia ada ni boleh pakai. Kecuali bagi mereka yang hilang my card-nya, yang dah rosak, bolehlah tukar yang baru kan. Pelaksanaan my card struktur baru kerana kad pengenalan lama semasa masih lagi sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuklah penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan ya. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengeluaran dan juga gantian my card struktur baru akan mula dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi pelaksanaan awal akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan juga 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Jadi langkah itu sebenarnya bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian my card berjalan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan di kaunter JPN. Ya. Oh, ini kalau kata semua rakyat Malaysia berpusu-pusu kan? Memanglah jam. Jadi jangan risau, kad pengenalan lama ataupun my card lama masih lagi boleh digunakan. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pula. Ada Ita Rozaya, ada Salina, saya Dato' Syahrul, Mawar Anggun, Hilmi, Wati Damin, Azifika, Ismi Pal, Faisal Muhammad, siapa lagi? Cinta Hati 79, Rohani dari Kuantan, Alia Cute, ada Ina, Yati Arifin, Boneka Pentas Suria, Hidayu 15, Asang, ada Irene Nurjan 59, Fisha Beauty, ada Dayara juga ya, Zul Black Yan, kita ada Rasak Balangi, Abang Setia, Farah Manis, Mas Bukit Beruang, kita ada Zuraida Azmin, Ira 81 Kota Kinabalu, Nur Cahaya, kita Sejati Renova. Mantap, ramai yang melupakan diri sama dengan saya. Mantap semuanya. Fauzi Lazim juga turut bersama-sama. Syukri 30 Al-Banjari. Okey, siapa lagi? Fizira Fira. Kita selamat tengah malam lah ya. Belum lagi masuk pagi. Azira MTJ. Baru masuk ni bang. Okey. Yang mana baru masuk, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo. Okey. Ada Dayah juga, Mami Jai 77. Datuk Dah Superstar. Ramai lagi lah yang bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Ini dia. Main dengan pelayaran. Di mana kita nak bawa hidup kita? Kita nak berlayar ke mana? Sampai ke penghujungnya. Sampai ke hujung nyawa. Mudah-mudahan pelayaran kita akan terus diberkati Allah SWT dalam kehidupan kita. Hidup ini memang keras. Tapi percayalah, semuanya ada jalan penyelesaian.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sebenarnya saya dengan Zan aja ni Sochai membawa kita ke 1.6 minit pagi. Tadi tengah malam dah masuk pagi dah. Di jam yang kedua Nasional Gemburu Hantu. Pertemuan hari ini hari Sabtu yang berbahagia 30 Mei 2026. Bertemakan dengan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Semua okey ya, geng Gemburu Hantu. Terima kasih kerana merapakan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Mantap. Kasih tipi-tipi like je, kasih turbo tau. Baik, negara kita memang mengamalkan kebebasan bersuara di media sosial. Tetapi agak-agaklah, berpada-pandalah. Jangan sampai kita menghina, mencaci, memfitnah dan sebagainya. Terutama bagi institusi diraja kan, 3R kan. Ada juga baru-baru ni saya tengok ada yang buat turun ataupun menghina Yang di-Pertuan Agong. Sedar ataupun tidak, raja-raja ada dalam perlembagaan negara tau. Kesetiaan kepada raja dan negara. Dan Yang di-Pertuan Agong kalau kita lihat bukan saja sebagai lambang kedaulatan negara, bahkan Seri Paduka Baginda juga merupakan payung yang menaungi rakyat, pemeliharaan agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Dan umat Islam juga terutamanya agar memelihara adab terhadap raja dan juga pemimpin serta tidak menyalahgunakan kebebasan bersuara di media sosial bagi tujuan negatif. Dari ataupun dalam warisan hikmahnya ataupun warisan hikmah Melayu ni yang disebut sebagai raja dan juga rakyat berbesar tiada, raja dan rakyat itu ibarat awur dan tebing, saling menguatkan dan juga tidak terpisah dalam apa jua cabarannya. Jadi tolonglah kita jaga kesejahteraan sesebuah kesejahteraan negara kita. Jangan sebarkan berita palsu, jangan sebarkan ataupun memfitnah, menghina dan sebagainya. Kebebasan suara bukan bererti anda ada lesen untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak betul. Dan anda juga boleh didakwa atas kesalahan-kesalahan tertentu dalam media sosial. Jangan main-main tau. Nanti kalau dah didenda naik mahkamah, dijatuhkan hukuman, jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri anda sendiri. Arianti melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, kita ada Mazin Ziza Wiranti Kai Junaidah tengah makan katanya. Ada Ita Chor Wang Spawi Pampaman. Ada Carol Azli Nizam. Ada Asro Faizal Azri Aziz. Ada Madam Rose Putri Lilin Marsa Saleh Jajar Abang Tiga Kian Yon Nora Syikin Abdul Aziz. Kita ada Farouk. Ada Alin GBH Melati Purple Funky Lia Izora Hanisa Manaf. Ada siapa lagi? Fisa Riza Fatiha Lisa Jerantut Lavender Girl Tini Amin katanya dalam perjalanan ke Alustar. Hafiz Janggut mantap. Andrin Amin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, mana yang lain? Mana yang lain? Yang lain tidur lagi ke? Geng-geng berhantu tidur ke? Mana boleh geng-geng berhantu tidur? Ada yang tengah sibuk dekat kampung halaman masing-masing. Ada yang tengah sibuk menyiapkan persiapan untuk pengantin baru tau. Jangan lupa, ni cuti sekolah ni memang ramai yang menamatkan zaman bujang dia. Hari ni pun ada, saya juga ada terima 5 ataupun 6 jemputan kahwin kan. Saya percaya anda pun ada juga. Jadi tahniahlah di atas penyatuan dua hati ya. Semoga ikatan perkahwinan anda berdua berkekalan hingga ke akhir hayat. Dan juga rumah tangga itu sentiasa dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan serta rezeki yang melimpah. Jadi selamat pengantin baru. Semoga berbahagia hingga ke syurga. Jaga pasangan baik-baik tau. Kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita nak hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia. Mungkin ada yang dekat tengah rewang kan, potong bawang dan sebagainya. Kalau zaman dulu, kalau setiap kali ada kenduri kahwin je, meriah tau. Waktu-waktu begini meriah, tengah potong bawang, potong daging, potong macam-macam lagi lah. Buat sup, tulang, macam-macam kan. Macam-macam cerita yang keluar. Ya betul, selain daripada hari raya, kenduri kahwin lah tempat kita berjumpa dengan sanak saudara. Ini dia, sudah diinai-inaikan persembahan dari Rosa ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Terry Junaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers. Lagu dan Salman Khan dan juga Rani Mukherjee, ya. 1.28 minit pagi. Semua okey lagi. Mana dia lagi geng-geng buruh hantu? Baru sikit melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana tidur ke? Ataupun masih lagi bercuti je lah, eh? Dalam yang sedang bercuti ni, pusat-pusat peranginan. Bagi anda yang sedang bercuti tu, jangan lupa jaga kebersihan pusat-pusat peranginan kita. Bercuti bersama-sama dengan keluarga tercinta sangat-sangat digalakkan. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang menjadi masalahnya, disiplin anda. Buang sampah merata-rata. Nah, itu yang kita tak mahu tu, kan? Betul, berkumpul makan beramai-ramai. Lepas tu dia tinggal je macam tu je, sisa-sisa makanannya. Banyak berlaku di depan mata saya pun banyak berlaku. Saya, kalau depan mata saya, saya akan terus tegur je. Kakak, abang, tolong ambil bekas makanan awak tu. Tolong ambil, ya. Sebelum saya ambil, saya letakkan dalam kereta anda. Jadi tolonglah rakyat Malaysia, jaga kebersihan tempat pusat-pusat peranginan kita. Kita jadi insan yang berdisiplin. Menjaga kebersihan sangat-sangat dituntut oleh agama Islam. Kalau kita orang Islam, kita menjaga kebersihannya. Yang bukan Islam pun menjaga kebersihan lebih bersih daripada bukan Islam. Jadi bagaimana orang Islam tu? Jadi tolonglah kita. Sama-sama kita menjaga kebersihan negara kita. Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita nak tinggalkan satu kenangan yang baik untuk mereka. Supaya mereka pulang ke negara mereka, dia orang akan cakap dengan kawan-kawan dia. Kalau nak bercuti, datang ke Malaysia. Tempatnya bersih, rakyatnya ramah. Malaysia aman, damai, makmur, sejahtera. Itu yang kita mahukan. Baik, negara kita mengalami kata orang tu tekanan lah, ekonomi global yang pada ketika ini, ya. Bukan sekaja negara kita, dunia juga mengalami tekanan yang sama. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memberikan bayangan belanjawan untuk tahun depan 2027 juga menampilkan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara, ya. Jadi beliau juga yang sebagai Menteri Kewangan menyatakan ketidaktentuan geopolitik memberikan kesan kepada ekonomi dunia sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Kemungkinan itu juga mengambil kira kesan rantaian ketegangan serangan Amerika Syarikat dan juga sekutunya Israel ke atas Iran yang memberikan impak kepada ekonomi global termasuklah negara kita Malaysia. Ya. Semua negara terkesan akibat daripada

Kalau setahu je lebat waktu ini, okey. Ada siapa lagi? Fiza Ruzi, Mama Fifi, Fazilah, Iswan, Iswan di 87, Ana dari Alustar, ada Sally, Asma Malik, Driver OJ, MJ Carrier, Pak Lang, Arifin, Kamarul, Azura Bagri, ada EJ, Remy 78, Lin GK, Isha Memiana, Rizky, Cinta Bunda, Ji Rahmat Yishun, Singapura. Okey, mantap. Mantap. You soy MC, lunca terus. GB sambil pegang sepanah. Ui, tak habis lagi pegang sepanah. Zanida Ida juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan seperti biasa melepasi 30 minit pagi, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, makna kita bertukar secara totalnya jiwa kita, mood kita, daripada lagu-lagu yang rancak entak-entak kepala, ada lagu joget, kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ataupun lagu-lagu kenangan anda. Ya betul, masa lalu adalah kenangan, walaupun tak indah, walaupun ianya sangat pahit, tapi itu adalah kenangan. Tapi esok hari pula adalah impian dengan harapan moga langkah kita tidak kembali salah. Mudah-mudahan ya. Sebab itu jangan terlalu kecewa dalam hidup. Ada yang kecewa dalam hidup seolah-olah macam esok tiada lagi harapan untuknya. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Dan kita kena tabah sabar dalam menghadapi ujian. Kenangan manis kita kenang sampai tersenyum. Kenangan pahit pastinya akan membekas di jiwa kita. Dua-duanya adalah kenangan. Dua-duanya memberikan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik mendewasakan kita. Okay, hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungon, Kak Ji ataupun Ziana Zain, dengan lagunya Kasihku Pertahankan. Jadi terus bertahan sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, Nasional Geng Burung Hantu.

Kilas Fakta. Perak terkenal kerana perombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepas Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

kumpulan Data dengan Sayangku. Saya sayang geng-geng berhantu tau. Saya sayang anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda merupakan nadi kepada kami di sini sebenarnya. Tanpa anda siapalah kami di Nasional FM. Jadi terima kasih kerana sokongan anda. Semakin hari semakin ramai sebenarnya yang menyokong Nasional Geng Berhantu dan juga Nasional FM terbaik lah. 24 jam kami menyajikan segmen-segmen yang terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi tentunya ada 3 suara. Isnin hingga Jumaat kan. Ada Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang, Nasional Malam, Geng Buruh Hantu. Jadi setiap segmen pastinya menampilkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda. Selain daripada informasi dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik untuk kita sama-sama dapat manfaatnya ya. 1:58 minit pagi. Ramai yang katanya di kawasannya dilanda hujan ya. Kita nak tengok juga ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 1:30 minit pagi tadi. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah pula di Langkawi dan juga Kubang Pasu. Terengganu di Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di tempat lain di Pahang, di Jerantut, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Pulau Disen, di seluruh Negeri Melaka, di Johor, di Tangkap Muar, Batu Pahang dan juga Pontian, Sarawak, Seri Aman, Betong, Sarike, termasuklah di Pakan dan juga Julau, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Bukit Mabong, Bintulu dan juga Miri dan juga termasuklah di Marudi dan juga Limang sehingga jam 4 pagi. Manakala Negeri Sabah pula di pedalaman Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, di Pantai Barat, di Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Jadi ada 3 peringkat dan 3 pagi hingga 4 pagi hingga 5 pagi dijangkanya ya. Apapun, ramai juga pemandu-pemandu yang sedang memandu dalam keadaan hujan. Kenalah lebih berhati-hati. Dalam hujan ni fokus kita kena lebih 200%. Kalau biasa 100%, ini 200% tau. Jadi jangan laju-laju lah dalam hujan tu ya. Azra dari Selayang melaporkan diri bersama dengan saya Juriani, Matisa. Kita ada Cakui Tiau, Sedi Serama, Kori, Vitang, Azlan Adenan, Nur Pineng, Yong Iza, Anis Arbini, Mizi 8, Mizi 85 masih lagi di kampung katanya. Jumain Gromok, Nur Fishah, Nur 68, kita ada Nuras, kita ada Masya Kalfa, siapa lagi, Darling Rose, Mrs. Vario pun hadir. Vario tengah bertugas ke Vario? Kirim salam geng-geng saya di sana. Black Edition, Mastura, Mak Ngah, kita ada Hasli Zabaha, Puteri Haizal, siapa lagi, Ziz dari Sarawak, Aina Wanzai, Siti Fatimah, ada Bakar Wali, Sania Muhammad, Acu Niza, Ibdawati, Ju 8754. Mantap semua. Mantap geng-geng buruhan tu. Tipe-tipe lainnya kena kasih mantap jugalah. Pak SB, Abang Lori, mantap. Masuk, pam-pam-pam. Faizal Hadi dari Perak, Paman Ujang, pam-pam-pam. Abang Lori juga, Abang Pilot Darat juga, mantap. Mana lagi balik-balik darat se-Malaysia ni? Semuanya tengah rehat-rehat ke, tengah tidur ke? Anis saya. Siapa lagi? Okeylah, kita terus beribul lagi lah. Ramai yang menangis tak? Katanya dah lama tak menangis sampai pucuk katil ni bang. Yelah cuti raya kan, lama tak menangis cuti ni, menangis tepi pucuk katil. Hashtag ini teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baik.

Sori, datosri siti no habisa. Kesilapan ku, keegoan mo. Nasunak yang buruh hantu. Lanjut sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: dunia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya. Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai. Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia. Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

sini lagu ciptaan Mas Lirik oleh Norisan. Kemudian iklim dengan patah ranting di Cermin Rusia membawa kita ke 29 minit pagi. Ada yang baru bangun. Oh, alhamdulillah. Bangun-bangun terus layan nasional yang berhantu. Terima kasih banyak-banyak tau. Anda bertemu dengan pemilik suara ini tentunya. Nah, Nun Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, berita baik untuk mereka yang belajar, anak-anak kita yang belajar dekat IPT kan, ataupun pelajar-pelajar sekolah menengah kan. Kerana apa, inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan juga pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya keutamaan terhadap pendidikan dan juga budaya ilmu tidak boleh diketepikan meskipun kerajaan belum mengambil langkah berjimat cermat dalam beberapa sektor lain. Jadi kalau nak jadikan negara ini negara yang bertamadun, ilmunya kena luas, bidang pengetahuannya mesti diberikan galakan membaca. Membaca itu adalah jambatan ilmu. Itu yang sering kita dengar sewaktu kita sekolah dulu. Kita pernah sekolah dulu kan. Dekat sekolah pun ada tulis dekat dinding kenangan dekat sekolah tu, kalau siapa masih ingat lagi, membaca jambatan ilmu. Macam-macam lagi lah tulisan-tulisan ataupun perkataan-perkataan yang memberikan positif kepada kita. Alhamdulillah, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, mantap semua. Ada yang buat kuih ke? Ada yang, ataupun yang masih lagi bercuti, tapi saya rasa ramai yang tengah buat kuih tu, tengah memasak juga. Ramai tu nasi lemak lah, macam-macam lagi kan, untuk dijual di awal pagi nanti. Kalau anda semua bercuti, siapa yang nak jual nasi lemak? Siapa yang nak jual lontong? Siapa yang nak jual roti canai? Siapa yang nak jual kuih? Jadi cukup-cukup lah ya, bercuti itu pun. Tapi ada juga lah katanya, dah lama bang tak bercuti. Silakan. Silakan bercuti ya.

mana ni? Dari Kelantan. Ada Jilok, ada Nur Huda, Yati Yus, Ishak Mudin dari Aitawar 5, Kuasa Tinggi. Kudin, ada Tainia, Zam Zuraimi, Azlina Abdul Aziz. Kasut dah buruk, kita ada hati 80. Ahim Nasri, Rita Razi 84, Zam 67, Idah Khairi juga yang berada dekat Pasir Mas, Dayan Nur, Nora Fidah, Cikgu Ati, Tok E Official Tanah Merah, Isan Isi Juso. Ini semua geng-geng Pantai Timur. Ramai hari ini geng-geng Pantai Timur. Geng-geng Utara pun ramai tau melaporkan diri sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, nak sambung lagi? Oh, pastinya geng-geng berhantu nak sambung lagi lagu-lagu kenangan. Tentunya kita tak akan melupakanlah masa yang berlalu. Walaupun semanis apa pun, sepahit apa pun, segetir apa pun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita harus belajar agar semua perkara yang dilakukan pada saat ini jauh lebih baik sebenarnya. Efeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Dendangan daripada daripada Aisyah. Janji manis semua. Janji saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji anda pun sama juga ya. Jangan tidur dahulu. Geng-geng berhantu. Nasional.

0: Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan Maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritianu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggangkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Yalah, kadang-kadang perkara yang tak disangka dalam hidup kita juga boleh berlaku kan? Sama ada kita bersedia ataupun tidak menerimanya, kita kena terus bersedia lah. Walau apa juga cabarannya, kena terima, kena hadap lah eh. Banyak lagu-lagu kenangan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kenangan cinta lama, teringatlah zaman-zaman cinta monyet. Ada yang teringatkan zaman-zaman kita berteman dulu ya. Dulu kita pernah ketawa tau, pernah ketawa bersama dengan banyak teman-teman kita. Tapi di manakah teman-teman kita sekarang ni? Kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tak akan dilupakan. Baik, selamat Hari Wartawan Nasional 2026 kepada wartawan-wartawan se-Malaysia. Saya juga pernah jadi wartawan tau. Seronok jadi wartawan ni, macam-macam cabaran je. Tapi ramai juga yang nak jadi wartawan. Dalam Malaysia ni ramai yang jadi wartawan-wartawan yang tidak bertauliah, yang menyebarkan berita palsu, berita fitnah, berita yang macam-macam. Itu wartawan yang tidak bertauliah lah tu kan. Dan wartawan yang sebenarnya boleh disifatkan sebagai benteng. Benteng yang sangat-sangat penting lah dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform platform digital. Menteri Komunikasi Dato' Fadli Fadil menyatakan peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan juga sebarang spekulasi. Jadi ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan juga persepsi sering mengatasi realiti, wartawanlah yang sebenarnya berdiri di hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat. Ya. Sebab itu dekat RTM, khususnya di National FM ini, kami hanya memberikan anda berita yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan untuk anda. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Ada yang mengantuk, katanya mengantuk je bang memandu ni. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Berhenti, berhenti tidurlah. Ubatnya mengantuk ni adalah tidur. Kalau kepada pemandu-pemandu, bukan kopi O, bukan. Ada yang kata kopi O bang, kopi O kau-kau ni, bukan. Jadi yang pertama sekali kena tidur dahulu. Lepas bangun tidur, tidur bukan nak lama pun, bukan nak sampai 8 jam, tidak. Dalam 15 ke 20 minit kan. Lepas tu baru bila kita terjaga, barulah cari kopi O. Itu baru betul disulamkan dengan kopi O. Okay, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Kiwani hadir, Siti Khalijah, Bunga April, Hayati, Ahmad, Sarimah, Rose, ada Dinda Kitchen, Nizam Pineng, AB Hashim, Rino Hara, Botak Mahau, Isa, ada Buragas, ada Nuri, Hasna Idrus, Jaket Biru pun hadir, Miza, Tol Bentong. Miza tengah bertugas ke dekat tol ya? Jangan tidur pula ya. Akak-akak tol, abang-abang tol. Aini 67 dari geng CCM tengah bekerja waktu ini. Ada Atun juga. Mantap, Zack Walon, Alustar hadir. Hey, si Sayu Dalan. Lama tak nampak si Sayu Dalan. Abang boleh tujuh lagu tak? Tak boleh. Tidak dibenarkan untuk tujuh lagu. Sebab kita nak layan, sebab saya dah sediakan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Asana Kemburu Hantu, terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Dato' Ramli Sarif, lirik oleh Hartina Ahmad, Ratu Rock Tanah Air. Persembahan ialah dengan Pengemis Cinta. Terus layan, terus dengarkan Asana Kemburu Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif, saya Alif.

Juga dengan siapa yang rampas cintamu. Kalau tanya saya, manalah saya tahu itu cinta anda. Anda kena tanyalah kekasih anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya. Kena tanya dia. 3.28 bila pagi waktu ini. Salam tahajud ramai yang berbangun. Bangun sunat tahajud. Alhamdulillah, syukur dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Ya, yang baru lepas solat sunat tahajud, terus layanlah sunat yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mantap semua geng yang berhantu. Semuanya belum tidur lagi. Okey, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni tau. Saya seronok sebenarnya dengan semua pendengar Nasional FM, sebab sangat-sangat sporting pendengar Nasional FM ni. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Setiap kali saya ke udara, ramai yang melaporkan diri. Di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Kadang-kadang tak tersebut nama-nama anda semua. Kadang-kadang ya. Kalau tak tersebut tu jangan marah tau. Bukan saya tak ingat. Kadang-kadang terlepas pandang. Biasalah. Baik, selepas ID ada hal, kita ada pesta keamatan dekat Sabah. Lepas tu ada Hari Gawai 1 dan 2 Jun nanti di Sarawak pula kan. Hari Gawai Dayak kan. Jadi penghuni-penghuni rumah panjang terutamanya, jaga-jagalah. Pastikan pendawaian elektrik serta peralatan memasak seperti hos dan juga tong gas berada dalam keadaan baik. Selain daripada itu, apa dia? Mengelakkan penggunaan soket ataupun sambungan wire secara berlebihan. Jadi ibu bapa juga kena pantau anak-anak kita. Pantau kanak-kanak yang tidak dan juga tidak membenarkan mereka bermain mercun ataupun bunga api berhampiran bahan mudah yang terbakar ya. Jadi jawatankuasa rumah panjang juga perlu memastikan alat pemadam api mudah alih sentiasa berada dalam keadaan baik dan juga boleh digunakan bagi membolehkan tindakan awal diambil segeranya berlaku kebakaran. Itulah pentingnya. Rumah panjang ni pun sekali dia terbakar, satu rumah terbakar habis semua tau. Jangan main-main tau. Jadi mereka yang tinggal dekat rumah panjang tu ambil maklum mengenai perkara ini ya. Jangan main-main tu. Api kecil-kecil ni boleh jadi kawan, dah besar dia jadi lawan. Nah, itu yang bahayanya. Kita akhiri selamat pagi Cik Puan. Ada siapa lagi? Ada Pak Yus. Ada Pak Yus Shannon Abdul Rashid, Mimia Mika, ada Ucu Harimau Borneo pun hadir. Hamba Abadi Maksudna, Aida Abdul Jamil, Junaidah Kamarin, ada Malah Acik JMR JND Serenity, Acik Zah, Kemboja Putih, ada siapa lagi? Gerobok Kak Nga, Wak Burger Manjung, Bidadari Syurga dan 6979. Laporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom kita hentikan dulu seketika menangis tapi bujuk katil boleh ya, sebab kita nak layan pula lagu koleksi 80-an menerusi lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Ini bestnya tahu. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu koleksi 80-an ni terimbau zaman-zaman remaja lah. Kalau saya waktu itu zaman-zaman sekolah kan, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, ada yang bujang. Dan hidup ini sebenarnya kalau kita lihatkan sebagai sebuah harapan lah ya. Masa kita kecil dulu, kita kata apa tahu, kita ingin cepat sangat nak dewasa. Gila kita nak besar ni kan. Betul tak? Mestinya lepas kita dewasa, kita berfikir pula bahawa masa kecil itulah mengajar kita apa ertinya kesetiaan bersama dengan kawan-kawan kita. Kita waktu kecil ataupun waktu zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kanak-kanak, kita tak terfikir apa pun. Tak terfikir mengenai masalah macam-macam lagi. Betul, dulu masa kecil-kecil saya masih dulu saya teringat betul. Waktu zaman-zaman sekolah dulu, bila kita nak besar ni, bila kita nak remaja, bila kita nak dewasa ni, nak cepat sangat dewasa, nak cepat sangat bekerja, nak cepat sangat cari duit sendiri. Tapi bila dah cari duit sendiri, baru tahu susah senang, baru tahu hidup ini keras, hidup ini berbagai cabaran dan juga dugaan. Tapi saya percaya anda semua adalah insan.

Cumpulan Harry dengan Cinta Si Jamur Putih. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan kehidupan yang lampau kan. Kehidupan 80-an, 90-an. Begitu meriah persahabatan kita. Kalau kita kembali, kita imbas kembali tahun 80-an, 90-an. Sebab apa? Sebab waktu itu kita, kalau kita berjumpa ataupun kita bersembang dengan kawan kita, betul-betul ikhlas, betul-betul kita menghadap dia kan. Sekarang ni kalau kita bersembang sambil kita menghadap telefon, aha, kita bersembang dengan kawan kita, jomlah minum, dah lama tak jumpa. Bila jumpa, duduk kedai mamak, duduk kedai mana-mana, masing-masing dengan telefon masing-masing. Kau tahu apa makna perjumpaan tu? Kalau dulu tak ada, zaman dulu tak ada telefon pintar pun, tak ada mesej-mesej pun, tapi boleh berjumpa pula. Bila berjumpa tu betul-betul ikhlas kita bersembang dengan kawan-kawan kita. Betul ke tak betul ni? Cuba imbau balik, imbau kenangan anda kembali bersama dengan rakan-rakan kita kan. Virginia Vanessa katanya indahnya zaman dulu.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini di

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya ini juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya, Velvet Aduk, dan Sabah FM Pagu.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
3: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
2: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah. Ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa sama Allah. Dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni sahabat, ya bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun bilang orang Indo apa ni dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan solawat. Dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita masih menyenaraikanlah istilah kita ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nah, nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oh, ina, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancar lah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak nih, sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam. Dia biar kita buku nyanyang bilang orang. Dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka rendah diri. Ya. Kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai. Ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'a, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong. Sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai. Orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi SAW, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Atau kama qal hadith sahih Bukhari. Kata Nabi, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia. Halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya, tidak akan boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita. Beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat. Mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
0: Sekilas renungan.

0: ada blush lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
2: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati. Yeah. Tawau 95.7 FM.

0: Sebab kami
1: Fosai Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus Sabah. Sabah Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, membuka tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.

0: Sungai FM bersamamu waktu sudah tepat pukul 6 pagi.
1: Bah, hujung minggu. Oh yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Bah, hujung minggu. Sungai FM.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Bah, hujung minggu. Sanakan FM bersamamu.
0: Sungai FM bersama Muaz. Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi siap bersama kami di Sungai FM bersamamu. Kembali bersiaran untuk hari ini bahujung minggu 30 Mei 2026 bersama dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi ini anda terus bertemu dengan saya DJ Andai Suwadiman Syamsuddin hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Hiburan kita pagi ini bersama dengan Daniel Zain. Ini dia Siti Bilang Cuti. Juga ada Type X. Kamu tidak sendirian. Semuanya hanya di Bah Hujung Minggu.

bersama dengan TypeX, lagu yang berjudul Kamu Enggak Sendirian. Ya, pendengar di luar sana, kamu enggak sendirian. Pastikan kamu percaya pada saya akan terus membawakan sesuatu yang terbaik walau di mana.

0: FM bersamamu.
1: FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Edisi Sabtu untuk pagi ini 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat bercuti kepada anda yang sedang bercuti ketika ini. 30-31 Mei kita merayakan sambutan pesta kamatan di seluruh negeri Sabah. Percayalah pada saya, kamu enggak akan sendirian. Kami akan terus menemani anda hingga ke pukul 7 malam nanti. Berikan pukul 6.15 pagi untuk mengikuti info cuaca dan juga jadual air pasang surut untuk sekitar daerah Sandakan, Selupi, Kerabatangan dan juga

Ya, berapa bersama dengan Farah Wahida, lagu yang berjudul Semuanya Ada di Sini. Sebelum itu bersama dengan CNCO featuring Meghan Trainor dan juga Sean Paul, lagu yang berjudul Hey DJ. Terus membawakan kita ke pukul 6.15 pagi. Sampaikan kepada anda info cuaca dan juga jadual air pasang surut untuk daerah Sandakan, Terupit, Beluran dan juga Kinabatangan. Untuk ramalan cuaca pada pagi ini, bagi daerah Sandakan diramalkan hujan di beberapa tempat. Berkongsi ramalan cuaca bersama dengan Beluran dan juga Terupit. Petang ribut petir di kebanyakan tempat. Malam pula ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala untuk daerah Kinabatangan pula, hujan di kebanyakan tempat. Dan pada sebelah malam ribut petir di kebanyakan tempat. Juga petang ribut petir di kebanyakan tempat. Dan untuk ramalan air pasang surut, sawat pukul 10 pagi nanti diramalkan air pasang setinggi 2.0 meter. Pada sebelah malam juga akan pasang semula pada pukul 11.38 malam setinggi 1.2 meter. Itu dia ramalan cuaca dan juga jadual air pasang surut untuk daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Terupit yang dikongsikan bersama anda untuk sepanjang hari ini. Meneruskan pertemuan kita bersama dengan Fizuaga untuk anda pagi ini, Fatwa Orang Tua. Lagu nasihat untuk anda pagi ini sama-sama di Sandakan FM bersamamu.

0: bersama dengan Trizuaga, lagu yang berjudul Fatwa Orang Tua, terus membawakan kita ke pukul 6.20 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, selamat pagi sentakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sekarang Kafe bersamamu. Fatwa Orang Tua, liriknya berkisah tentang pentingnya menjaga budi pekerti, adat dan sopan santun pengajaran hidup agar tidak mudah rebah dalam menghadapi dugaan dan tidak hanyut dengan kemewahan dunia, dan panduan dalam menjalinkan hubungan sesama manusia berasaskan kasih sayang dan juga rasa hormat. Sedangkan pukul 6.30 minit pagi untuk mengikuti berita ringkas Sabah FM, di mana jua anda berada santai bersama kami di bahu hujung minggu untuk pagi ini, Sabtu 30 Mei 2026.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Gotong royong sememangnya sinonim dengan masyarakat luar bandar. Sejak turun-temurun, gotong royong merupakan satu budaya masyarakat luar bandar dalam melaksanakan sesuatu kerja yang berat, terutama dalam bidang pertanian. Bak kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini kerana amalan gotong royong dapat memupuk semangat perpaduan dan kerjasama, mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan kepercayaan yang sememangnya sudah sebati sejak sekian lama. Salam perpaduan daripada RTM, teman setia anda.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Hujung Minggu. Kesanakan FM bersamamu.
2: Selamat bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Sendakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Serangan FM bersamamu. Edisi Sabtu untuk pagi ini 30 Mei 2026 bersama dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat bercuti kepada anda yang sedang bercuti. Mungkin ada yang dalam perjalanan menuju ke Kota Kinabalu. Bersama-sama meraihkan sambutan Pesta Kabupaten Peringkat Negeri Sabah yang akan berlangsung pada hari ini dan juga pada hari esok 31 Mei 2026. Juga kepada rakan-rakan kita yang ambil peluang untuk bersama dengan keluarga masih lagi meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha. Selamat meraihkan Hari Raya Aidiladha bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan anda walau di mana jua anda berada. Dan kepada anda yang sedang dalam perjalanan jauh, selamat dalam perjalanan kami ucapkan kepada anda. Mungkin ada yang ke Tawau, ke Kota Kinabalu, ke Lahad Datu, ke Semporna, ke Kunak, ataupun ada juga yang dalam perjalanan ke Brunei Darussalam. Selamat dalam perjalanan. Semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Meneruskan pertemuan kita bersama dengan Afgan Kacamata. Ini dia Hakim Ahmad Bengang untuk anda semuanya dalam Bah Hujung Minggu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Sendakan. Hari ini kepada anda yang tak berkesempatan untuk bersama-sama meraihkan sambutan Pesta Kemasan Peringkat Negeri Sabah yang akan berlangsung di Hong Kong Kerajaan KDCA Pinampang. InsyaAllah sama pukul 11 pagi nanti kami akan membawa secara langsung Majlis Perasmian Pesta Kemasan 2026 Peringkat Negeri Sabah yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Juga kepada anda yang sedang sarapan pagi kita kat ini, selamat bersarapan pagi kami ucapkan kepada anda. Juga ada di antara mungkin kakak-kakak kita yang sedang menyediakan juada sarapan pagi untuk santapan keluarga, anak-anak. Juga untuk rakan-rakan, selamat menyediakan juada sarapan pagi untuk pagi ini. Pagi Sabtu, pagi yang indah 30 Mei 2026 bersamaan dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Juga mungkin ada di antara rakan-rakan kita yang sedang bersiap siaga menyediakan juadah untuk rumah terbuka sempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha untuk kali ini. Okey, jangan membazir. Mungkin ada yang ingin berbelanja nanti, pastikan anda menyenaraikan dahulu apakah keperluan yang ingin dibeli di pasaraya terdekat anda. Pastikan kita berjimat cermat seiring dengan krisis bekalan global yang dialami oleh seluruh negara ketika ini. Oh ya, menantikan 6.45 minit pagi untuk bersama-sama mengikuti Lama Nurani yang akan disediakan oleh rakan tugas penerbitnya Muhammad Syafizan Latif.
1: Lama Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Lama Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak semua. Semoga kita terus maju mencapai cita-cita kita hinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini seringgit dua. Saudaraku sekalian, semua kita mau senang walaupun tidak kaya. Tapi apa saja yang kita mau, kita dapat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang sentiasa murahkan rezeki kita. Cuma, dalam kalangan kita hari ini, ada yang mau mengejar kaya itu dengan jalan yang singkat. Ada dengan jalan menipu, ada juga dengan jalan judi. Modalnya seringgit dua, dibikinnya pasang wahwi atau nombor ekor dengan harapan dapatlah dia habuan daripada seringgit dua yang dia pasang untuk judi itu. Ada juga dibikin bertaruh untuk sabung ayam. Ada juga yang main katam-katam dan piak-piak puh, lebih tepatnya lagi main kat daun. Apa sahaja perbuatan dan permainan yang melibatkan judi adalah ditegah dalam agama Islam. Sekalipun itu sekadar main guli, tapi kalau ada taruhan duit dan seumpamanya, maka termasuk juga dalam judi. Saudaraku sekalian, orang tua kita dulu hidup ala kadar, kasih makan kita dari hasil titik peluh mereka yang halal. Tidak sanggup mereka tengok kita makan dari sumber yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ikan masin dengan sayur nangka dicampur lagi kuah kuning bersantan sama sambal belacan, itu sajalah lauk kita. Walaupun jauh di sudut hatinya mau memberikan kita makanan orang kayangan, tetapi sebenarnya dia mau mendidik kita supaya bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi dengan kita, dan jangan sekali-kali melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya arak, dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya itu kotor dan keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu menjadi orang yang berjaya. Surah Al-Ma'idah ayat ke-90. Oleh itu, saudaraku sidang pendengar sekalian, Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita. Tinggal kita mau ambil saja dan bawa sampai hujung nyawa. Kesianlah anak dan istri kita dikasih makan dari sumber yang tidak bagus. Berusahalah sungguh-sungguh dengan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita kaya di dunia dan juga kaya di akhirat insyaallah. Wallahu a'lam.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan bah hujung minggu. Lebih relax. Salah gerak, bang.

Anda bersama dengan lagu persembahan kembali ini, Jit, lagu yang berjudul Sumpah dan Cinta Mati. Ku terus membawakan kita ke pukul 6.54 minit pagi. Baiklah, saudara. Bila sihat, kita sibuk, risau macam-macam. Duit, kerja, masa depan, pandangan orang. Tapi bila sakit, semua itu tiba-tiba senyap. Yang tinggal cuma satu, doa kecil, sembuhkan aku. Bila sakit, baru kita sedar. Kesihatan itu bukan satu perkara kecil. Ia lebih mahal daripada duit, pangkat dan semua yang kita sedar. Jadi, jaga diri semua. Ibu bersama dengan Helu Zaini, ini dia hati. Anda semuanya di bar hujung minggu.

0: Bah, hujung minggu. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Bah, hujung minggu. Senagan FM.
1: Senagan FM bersama mu. Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Senagan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Senagan FM bersama mu untuk pagi ini. Pagi Sabtu 30 Mei 2026. Bersamaan dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Di mana jua anda berada. Pastinya kami akan terus membawakan kepada anda sesuatu yang terbaik di hujung minggu ini. Sambil bercuti, sambil bersantai bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan anda. Kepada anda yang sedang menjamu selera ketika ini, selamat menjamu selera bersarapan pagi bersama dengan keluarga anda, bersama dengan rakan-rakan anda. Inilah masa yang terbaik untuk anda meluangkan cuti-cuti anda bersama dengan anak-anak anda. Ada di antara anak-anak anda yang sedang mengulang kaji pelajaran di awal pagi ini, anda sebagai orang tua, ada sebaiknya anda berada di sebelah mereka untuk mendidik mereka, membantu mereka mengulang kaji pelajaran. Baik, sedikit info yang saya nak kongsikan bersama anda untuk pagi ini. Info mengenai program penunaian sumbangan tunai ramai STR tahun 2026, di mana pada 14 Jun 2026 akan datang. Program penunaian sumbangan tunai ramai STR tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman akan berlangsung di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan. Program dilaksana bagi memudahkan 122 penerima dari daerah Paitan mendapatkan STR mereka secara tunai. Dan sepanjang program dilaksana, PMS juga akan menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu, memberi khidmat nasihat serta menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Itu sedikit info yang dapat saya kongsikan bersama anda untuk pagi ini. Dan kadangkala kita sering melihat rakaman tular yang menunjukkan orang masuk ke sebuah kedai, runcit dan memarahi seorang pekerja di kaunter. Barang ditolak, suara ditinggikan. Pekerja itu pula kelihatan hanya berdiri, mungkin terkejut, mungkin takut, mungkin tidak tahu bagaimana mahu menjawab keadaan yang berlaku di hadapan orang ramai. Dan kita faham, kadang-kadang orang marah kerana ada perkara yang dirasakan tidak betul. Mungkin ada kebimbangan tentang lesen, mungkin ada syak tentang permit, mungkin ada rasa tidak puas hati tentang peraturan yang perlu dipatuhi. Tapi kalau anda mengecaki seseorang bekerja tanpa permit, apa tindakan yang lebih betul? Jangan serbu, jangan menengking, jangan merosakkan barang. Apa yang pasti yang anda boleh buat, catat maklumat penting, nama kedai, lokasi, waktu kejadian dan perkara yang mencurigakan. Kemudian salurkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Untuk isu pekerja pula tanpa dokumen atau permit, aduan boleh dibuat kepada Jabatan Immigration Malaysia. Dan untuk isu lesen premis atau perniagaan, salurkan kepada pihak berkuasa tempatan. Kita biarkan siasatan dibuat oleh pihak yang ada kuasa, biar tindakan diambil melalui saluran yang betul. Kerana kita tahu Malaysia sebuah negara yang terkenal dengan budi bahasa. Kita boleh tegas tetapi tidak perlu berkasar. Kita boleh mempertahankan undang-undang tetapi tidak perlu menjatuhkan maruah manusia lain di tempat dia mencari rezeki. Kerana orang yang berdiri kaunter itu mungkin hanya pekerja. Mungkin dia hanya makan gaji. Mungkin dia sendiri tidak ada kuasa tentang lesen, permit atau pemilikan kedai. Tegas itu penting tetapi adab juga penting. Undang-undang perlu dihormati. Itulah sedikit info yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda untuk pagi ini menerusi Bah Hujung Minggu. Oh ya, meneruskan pertemuan kita pagi ini bersama dengan sebuah lagu dari negara jiran kita Indonesia. Lagu persembahan kumpulan Dewa 19. Ini dia Separuh Nafas untuk anda semuanya di Bah hujung minggu. Serangan FM bersamamu.

0: Sarakan FM bersamamu.
1: Sarakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Sendakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sarakan FM bersamamu. Dah pun pukul 7.37 minit pagi. Di mana jua anda berada yang mengikuti kami menerusi frekuensi FM 90.1. Adapun menerusi penstriman RTM Klik. Kami akan terus membawakan kepada anda sesuatu yang terbaik walau di mana jua anda berada sepanjang hari ini. Untuk hari Sabtu 30 Mei 2026 bersama dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Perut rasa kembung, kepala jadi ketat, nafas rasa tak puas, perut memulas, kemudian datang pula cirit birit dan muntah. Ramai yang menganggap perkara kecil, padahal bila muntah dan cirit birit berlaku serentak, badan boleh cepat hilang air dan jadi lemah. Kadang-kadang orang panggil ini cuma masuk angin. Baiklah, keadaan ini boleh berlaku bila perut mengalami gangguan seperti indigestion, gastrik, jangkitan makanan atau usus yang sedang meragam. Bila perut tak selesa, ada orang akan bernafas laju atau tertelan lebih banyak udara. Itu yang buat perut makin berangin, dada tak selesa dan kepala rasa tegar. Apa yang boleh dibuat dahulu? Duduk tegak dan cuba bertenang. Minum air atau ORS sedikit-sedikit tanpa kerap tetapi kerap. Elakkan minuman bergas, kopi, makanan pedas, berminyak dan terlalu manis. Dan bila muntah mula reda, mulakan dengan makanan lembut seperti bubur, sup atau biskut kosong. Jangan tunggu terlalu lama. Kalau anda tak mampu minum, muntah tak berhenti, cirit terlalu kerap, kencing makin kurang, badan terlalu lemah, demam tinggi, sakit perut sangat kuat, atau ada darah dalam muntah atau najis, bila tanda-tanda ini muncul, itu bukan lagi sekadar angin. Itu isyarat badan perlukan rawatan. Jadi jaga perut baik-baik. Kadang-kadang yang kita panggil angin itu sebenarnya tubuh sedang bagi amaran. Kena-kena lagi sekarang musim kurban. Banyak daging sembelian di rumah yang orang bagi. Jadi makan berpada-pada. Jangan terlebih kenyang. Jangan pula tak makan, nanti masuk angin, badan jadi sakit. Pagi-pagi ini, pastikan anda mengambil sedikit air panas, kopi ataupun teh.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. La la la.

perasan atau tidak. Setiap kali membeli belah, pasti kita membeli barangan yang ingin dibeli tertera terma guna sebelum atau baik sebelum. Tapi tahukah anda, sebenarnya kedua-dua terma itu adalah berbeza penggunaan dan fungsinya. Guna sebelum, use by or before. Tarikh guna sebelum bermaksud tarikh akhir sesuatu produk itu selamat untuk dimakan. Produk ini akan rosak dan tidak boleh dimakan selepas tarikh tersebut dan harus dibuang. Contohnya, produk makanan yang cepat rosak dan tidak perlu disimpan lama seperti daging, susu, kek, roti, telur dan sebagainya. Baik sebelum, best before pula bermaksud sifat atau kualiti produk tertentu masih kekal sehingga tarikh yang dinyatakan. Produk ini masih selamat untuk dimakan jika tiada perubahan rupa, warna, rasa dan bau selepas tarikh tersebut. Bagaimanapun, produk ini sudah tidak boleh dijual selepas tarikh tersebut. Sebagai contoh, makanan dalam tin. Jadilah pengguna yang bijak dan selamat.

tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, namaku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Namaku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Letilan aku.
5: Lu mau kembayan lu.
4: Lapar, bang.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.